0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Kunaon ngelamun?
4: Asya.
5: Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopina.
5: Oh, nya badari ngungkieu, nya kudung deui panen, sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
6: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
8: cepat, tanggap, profesional, humanis.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
10: Loh, kenal?
9: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
10: Berarti sudah akrab dong.
9: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
10: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
9: Oh, bisa ya?
10: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigapantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigapantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: hari ini. Masih di Multatuli Pagi di 28 September 2026, hari Senin. Semangat ya untuk sahabat Multatuli, karena beberapa hari lagi kan ya gajian buat yang punya gaji. Bu, bu, bu, itu nomor berapa, bu? Bu, mau naik gak, bu?
1: Nomor 2.
0: Dia pindah-pindah mulu, ampun. Kemarin nomor 3, kemarinnya nomor 4.
1: Biar Mika gak bosen, Pak, sama saya, Pak. Kalau saya dibikin yang nomor 4, bener ya bosen, Pak.
0: Aduh, tapi kan modal Mika sama gitu-gitu juga.
1: Kita nengok ke Asian Games ya.
0: Asian Games.
1: Bukan ASEAN, tapi Asia ya.
0: Asia.
1: Iya.
0: Asia. Oke.
1: Kalau kita sebagai orang Indonesia kan nyebutnya Asia Games gitu ya. Kalau misal pakai bahasanya orang bule sana kan Asian Games.
0: Jadi bule-bulean gitu ya.
1: Oke. Okay. Kan suka ketuker ya antara Asian betul. Games sama Asian Games.
0: Nah, itu.
1: Hampir sama sih, tapi ya bagaimana ya. Jadi kita klasemen sementara Indonesia ini diambil di update pukul 18.30 ya. Sambutan dulu ya. Indonesia ada di urutan ke-14 rupanya.
0: Ke-14 ya. Tapi ada potensi nih buat ya merangkak lah naik. Iya. Karena kan
1: ya.
0: Karena kan ada 4 penggawa dari bulu tangkis itu yang masuk ke semifinal.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Terus
0: juga ada lagi yang dari cabang lainnya juga itu bakal menyusul juga gitu.
1: Iya, jauh banget kan. Tapi tahu gak sih, Pak, urutan pertama klasemen sementara Asian Games 2026 ini siapa yang menempati coba?
0: Itu Tirai Bambu, kalau gak salah ya. Kalau gak salah lihat, bener gak sih?
1: Ya,
0: iya kan?
1: China.
0: Tirai Bambu kan?
1: Dan pernah gak sih bertanya-tanya kenapa negara yang satu itu kalau misal ada pertandingan olahraga selalu dapat juara?
0: Tahu gak kenapa?
1: Apa coba?
0: Karena pertama mungkin suka makan bambu ya. Salah.
1: Salah. Pak, pandai dong mereka bambu. Astaga, gak gitu ya, tahu-tahu ya. Tapi kalau bisa sama bulan bertanya-tanya, kenapa sih atlet Cina ini sering mendominasi dan menang dalam berbagai kompetisi internasional? Nah, jawabannya adalah karena negara yang satu ini tuh punya penerapan sistem pembinaan olahraga yang sangat masif, terstruktur, dan disiplin tinggi sejak usia dini.
0: Itu dari umuran berapa sih?
1: Usia dini, Pak.
0: Usia dini.
1: Beda ya, Pak, kalau kita ngomongin soal negara maju yang kaya raya gitu. Jadi daripada rakyat yang menganggur, jadi mending dibina dari
0: mendingan
1: dini.
0: Mendingan dibina
1: ya,
0: gitu. Betul dini, emang, betul. Gitu.
1: Begitu ya. Jadi si China ini ada pencarian bakat usia muda, Pak. Pemerintah Cina ini mencari dan menyaring anak-anak berbakat sejak usia sangat kecil, Pak.
0: Berarti
1: bahkan kayak kalau dari dalam kandungan udah aktif menendang ibunya, itu saya rasa udah ditandai untuk menjadi atlet sepak bola, Pak.
0: Bu, kalau itu ilmiah, Bu. Kalau nendang-nendang itu ilmiah, Bu. Itu alami gitu, maksudnya alamiah gitu. Masih iya kalau misalnya enggak nendang-nendang berarti wah ini enggak ada bakat sih. Bahaya kalau gitu.
1: Enggak bercanda soalnya. Tapi benar ya, mereka itu melakukan pencarian bakat di usia yang sangat dini. Terus yang berikutnya ada sekolah khusus olahraga, Pak.
0: Khusus ya. Jadi bukan akademis aja ya berarti ya.
1: Jadi anak-anak yang terpilih ini dimasukkan ke dalam akademi atau sekolah khusus olahraga dengan porsi latihan yang spesifik, bukan cuma sekedar olahraga umum saja. Tapi berburu gembleng, Pak, secara spesifik gitu. Jadi bukan peregangan stretching yang general aja. Enggak, Pak. Mereka pun dari usia dini gitu.
0: Jadi benar-benar detail banget ya.
1: Iya, terus yang berikutnya adalah sistem pelatihan yang terpusat dan tentu saja finansial yang besar, Pak.
0: Ini balik lagi ya.
1: Kalau iya dong. Gimana sih, Pak? Nah, pemerintah China ini mengalokasikan dana dari pajak untuk membiayai fasilitas kelas dunia, pemusatan latihan, dan juga gaji yang layak bagi para atlet, Pak.
0: Jadi dijamin ya berarti ya atletnya ya. Oke.
1: Terus biasanya sih mereka ini fokus pada olahraga yang sifatnya individu. coba lihat deh, pasti kalau misalnya ikut cabur-cabur yang individu, biasanya China ini rata-rata
0: juara,
1: mendominasi gitu ya, karena memang mereka ini terfokus kepada olahraga individu seperti tenis meja, loncat indang,
0: badminton,
1: besi, gitu ya, bulu tangkis juga.
0: Okay,
1: terus ada tekanan dan motivasi tinggi, Pak. Mereka ini yang terpilih menjadi atlet itu punya pressure tersendiri, Pak. Itu.
0: Pressure.
1: Punya tekanan tersendiri, Pak.
0: Okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Karena ada insentif dan karir, Pak. Ini atlet yang berprestasi, yang bisa meraih emas, ini bisa mendapatkan bonus uang tunai dalam jumlah besar setelah jaminan posisi tinggi di pemerintahan sana, Pak.
0: Keren ya, Pak. Berarti kalau begitu kan banyak orang-orang Cina yang mereka tidak terlalu apa namanya berfokus kepada pendidikan dong kalau kayak gitu nantinya.
1: Enggak juga, Pak. Pendidikan juga
0: tetap ya.
1: Tetap. Okay. Kita tahu sendiri pendidikan di Cina itu
0: betul
1: luar
0: sih,
1: biasa,
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, iya,
1: itu
0: iya,
1: kan
0: iya.
1: Banyak orang yang juga apa namanya
0: hampir semua sekarang barang-barang juga dari Cina semua.
1: Betul,
0: ya
1: betul, Pak. Coba Bapak lihat mikrofon yang kita pakai, made in China, Pak.
0: Enggak ngelihat.
1: Terus punya standar dan target tinggi ya. Mereka tuh punya pressure yang ketat banget dari pemerintah pusat maupun daerah. Jadi membuat para atlet ini punya motivasi
0: ya,
1: sekaligus juga tekanan mental yang luar biasa untuk menjadi juara. Gitu, Pak. Makanya kenapa kalau misal kita ada di ajang gelaran olahraga dan atlet Cina itu mendominasi ya, karena itu mumpuni, Pak, didukung juga sama negaranya ya.
0: Karena emang di prosesnya sejak dini gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, kita ngomongin dini. Soal juara, Pak. Ternyata kita juga punya juara yang mencetak rekor dunia, Pak.
0: Iya.
1: Siapa lagi kalau bukan lifter putra Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah.
0: Kita sambut. dia di cabang apa sih? Gua lupa tuh.
1: Lifter, Pak.
0: Angkat besi. Iya. Kan yang angkat besi itu kan dengarkan.
1: Saya tadi kan membaca artikelnya, Pak. Terus habis itu saya membayangkan seperti ini. Si Rahmat.
0: So akrab banget lagi. Ibu siapanya, Bu?
1: Rahmat Erwin ini kan pertandingannya di kelas 75 kg nih. Okay. Which is berarti kan dia 75 kg nih badannya. Bapak bayangkan di berat badan 75 kg, Erwin ini berhasil mengangkat raihan 366 kg, Pak.
0: Lah, itu berapa persennya dari badan dia ya?
1: Maksudnya begitu. Jadi hampir 3 kali. Wah, berapa kali lipat dari badannya?
0: Iya, makanya 375.
1: 366 kg. Dia badannya cuma 75 kg.
0: Nah, itu.
1: Nah, kan luar biasa ya, Pak ya? Makanya dia mencetak world record, Pak. Lifter asal Thailand, Wirapon Wichuma, yang mengangkat beda sekilo, Pak.
0: Beda sekilo.
1: Iya. 365 kg total angkatannya ya. Dan juga mengalahkan lifter asal Korea Utara. Sebenarnya lifter Korea Utara ini dia itu pemegang rekor dunia, Pak, di kelas 75 kg. Namanya Chong Song Ri. Tapi di Asian Games kemarin dia hanya berhasil mencatat total angkatan 357 kg. Jadi sekarang rekornya digantikan oleh Rahmat Erwin Abdullah.
0: Mudah-mudahan sih bisa dipertahankan ya, betul. Atau juga dicetak lagi rekornya nanti di tahun depan.
1: Yang
0: gitu.
1: Paling bikin kita amaze lagi, ternyata Rahmat ini baru berusia 25 tahun, Pak.
0: Umuran siapa? Dia bisa 300 kg lebih. itu satu mobil ya, mobil bisa diangkat sama dia gitu ya.
1: Iya sih, Pak, ini dibagi enggak diangkat 300 kg, enggak.
0: Gila,
1: enggak gitu, tapi kalau di total gitu, dia bisa mengangkat sampai 366 kg. Karena yang pertama untuk snatch-nya itu 160 kg. Terus untuk yang kedua clean and jerk-nya itu 206 kg. Itu totalnya 366. Gitu.
0: Makanya gue melongo satu
1: orang. Tapi kalau bisa di analogikan dengan mengangkat mobil, kayaknya satu mobil dia bisa angkat. Keren ya. Itu
0: luar biasa berarti.
1: Ini kayaknya
0: Rahmat dia masuk Muri enggak sih? Belum, enggak ya? Enggak belum masuk Muri kali ya. Karena emang kan setiap olahraga mungkin ada pemecah rekor lagi gitu ya.
1: Iya, betul Pak. Tapi saat ini sih
0: dipegang
1: rekor dunia sih dia yang megang gitu.
0: Oke.
1: Tapi Rahmat ini sudah berkeluarga ya. Jadi untuk sahabat Mutatuli yang mengharapkan Rahmat masih jomblo enggak ya? Dia udah berkeluarga. Ya.
0: Jangan sampai nanti dibanting sama istrinya.
1: Enggak ya. Nah, ngomongin soal lifter juga nih, dunia angkat besi Indonesia memang menarik ya. Karena kayaknya sih kalau untuk sekarang-sekarang Indonesia itu lagi banyak panen di cabor angkat besi dan panjat apa namanya?
0: Panjat tebing.
1: Iya. Apa itu namanya yang iya kan panjat tebing kan? Betul?
0: Iya kan?
1: Betul. Astaga, jangan sampai ngomong panjat pinang ya. Panjat tebing
0: ya kan, panjat tebing. Ya.
1: Nah, lagi panen di dua
0: cabang olahraga itu.
1: Cabor itu gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin angkat besi juga ada satu yang ini Pak. Satu yang ternyata harus absen ternyata Pak. Itu adalah Rizky Pak yang orang Serang itu Pak.
0: Oh iya.
1: Rizky
0: betul.
1: Juniansyah. Kemarin bukannya dia menang di Olimpiade ya?
0: Iya, dia menang di Olimpiade. Tapi katanya dia absennya itu karena ikut.
1: Oh nggak, udah nggak boleh ikut.
0: Oh nggak boleh ikut. Oh.
1: Loh
0: gitu.
1: Kok begitu ya? Mereka sudah ketakutan duluan kayaknya.
0: Kok bisa begitu ya? Emang bisa ya kayak gitu ya?
1: Nggak tahu Pak, saya juga.
0: Peraturannya kayak gimana sih?
1: Jadi gimana Nisa? Gimana bisikin sama ibu gimana Nisa?
2: Riskop itu ibaratnya kayak nggak boleh dulu dari tahun ini.
1: Oh, di hold dulu, nggak boleh dulu ikut, karena mungkin dia sudah menjuarai Olimpiade begitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi bukan karena hal yang negatif kan, bukan
1: enggak,
0: ya?
1: Enggak. Ya. Ini juga ada klarifikasi dari sportdetik.com bahwa Rizky Juniansyah memang absen di Asian Games 2026 ini, tapi alasannya bukan karena kasus doping ya. Tidak berkaitan dengan zat terlarang apapun ya.
0: Jadi udah jelas ya. Jadi ikut sertanya itu bukan karena hal negatif gitu. Karena ketidakbolehan karena sudah terlalu terlalu senior.
1: Oh iya betul Pak. Jadi katanya ini ada yang dari perwakilan angkat besi Indonesia. Pernyataannya begini Pak. Kami menyayangkan bahwa Rizky Juniansyah merupakan juara bertahan Olimpiade dan dunia tidak bisa mewakili Indonesia di Nagoya.
0: Kalau misalkan ikut, kayaknya yang lawannya udah langsung ketar-ketir gitu. Oh,
1: iya. Bukannya dia juga kalau tidak salah dapat rekor dunia nih Rizky itu kemarin.
0: Iya karena tercepat
1: Olimpiade itu.
0: Dia yang tercepat kan.
1: Iya kan. Yang katanya paling berat kan Rizky itu. Tapi kalau bisa dilihat-lihat berarti atlet-atlet angkat besi Indonesia atau lifter-lifter Indonesia sekarang sudah mulai ini ya. Sudah mulai sudah mulai regenerasi.
0: Karena
1: muncul atlet-atlet yang berumur 20 tahunan seperti
0: yang umur-umur muda gitu ya.
1: Ada Rahmat Erwin, ada tapi begini Pak, waktu di Olimpiade Rahmat Erwin yang absen Pak, Rizky yang maju.
0: Kok gitu?
1: Iya.
0: Oh berarti belum cukup umur Rahmat Erwin.
1: Rahmat Erwin bukan belum cukup umur tapi waktu pas disaring buat ke Olimpiade itu dia tidak mencukupi Pak total angkatannya waktu itu dan cedera kalau nggak salah.
0: Oke berat badan. Atau apa?
1: Total angkatan dia itu tidak mencukupi kalah dengan Rizky Juniansyah. Makanya Rizky lah yang maju ke Olimpiade. Tapi sekarang dibalik.
0: Tapi tetap ya semuanya mencetak mencetak medali sejarah emas, gitu kan, iya, dan medali emas, dapat medali emas.
1: Selain angkat besi dan juga panjat tebing, sepertinya harapan kita juga ada di badminton dan badminton, volley kayaknya ya Pak.
0: Iya, badminton jelas itu karena emang 4 masuk semifinal gitu kan, itu udah pasti ketemu Indonesia sama Indonesia tetap Indonesia diantaranya itu.
1: Gimana Indonesia ketemu?
0: Indonesia.
1: Ya udah,
0: gitu. Jadi itu udah dipastikan yang apa dapat satu gitu kan, satu medali emas gitu.
1: Terus sama mungkin di volley ya nampaknya ya, karena volley juga atlet-atletnya mumpuni nih Indonesia nih.
0: Lagi bersinar lah ya untuk polinya juga. Terus nanti malam juga jangan sampai lupa timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Malaysia di FIFA FIFA Asia Cup.
1: Di cabur apa?
0: Sepak bola.
1: Sepak bola. Oke. Ya, jadi prediksinya gimana Pak?
0: Kayaknya bakal tempur abis-abisan.
1: Dia tertawa. Tempurnya juga kayaknya bukan di lapangan saya rasa Pak. Nanti bakal bertempur di media sosial juga.
0: Iya, iya, pasti.
1: Sengit nanti makanya di media sosial ya kita akan ibu, saksikan.
0: Ibu kayak nggak tahu aja Bu, seperti apa netizen Indonesia Bu.
1: Ibu kayak aduh, ngeri-ngeri.
0: Salah dikit langsung nyari akunnya.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan.

0: Lebar kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasi

0: operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. CB menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari CB menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. CB, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
2: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
1: Loh, memang ayah bisa bantu?
2: Bisa banget.
1: Caranya?
2: Ya temenin anak makan. Bantu siapin makanan bergizi. Terus ingatkan jadwal ke posyandu. Jaga kebersihan rumah. Terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
1: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
2: Bukan dong. Ini urusan kita bersama, ayah.
3: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
1: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Mutatuli FM.

0: yang setia bersama Mutatuli FM. Lebar.
1: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
2: Loh, kata siapa?
1: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
2: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
1: Lah, terus?
2: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
1: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
2: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
3: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
1: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
2: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
3: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mutatuli FM.
4: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tatuli Pagi. Ih, lagunya enak banget ya. Jeduk jeduk jeduk, apalagi di mobil angkutan umum deh, jangan mobil pribadi. Belum punya masalahnya.
1: Sama Tatuli yang mau nonton Asian Games, ini dari tanggal 19 September sampai 4 Oktober ya.
0: 19 September sampai 4 Oktober.
1: Lokasi penyelenggaranya di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan juga cabang olahraganya ini pertandingan 43 cabur dengan 469 nomor perebutan medali ya. Gitu. Terus kalau misalnya mau nonton, ini disiarkan di TV terestrial gratis, free to air di TVRI Nasional, dan juga di TVRI Sport untuk hasil kolaborasi dengan Rans Entertainment yang menyiarkan berbagai pertandingan terutama yang melibatkan atlet Indonesia secara gratis ya.
0: Gratis ya.
1: Kalau untuk televisi berbayar dan platform digital di MTech Group melalui SCTV, Indosiar, Moji TV serta layanan live streaming video dan juga Next.
0: Ya.
1: Untuk IPTV atau lainnya itu bisa ditonton di Max Stream TV dan juga di IndiHome atau Telkomsel ya.
0: Oke. Okay. Kayaknya buru-buru yang gratis aja kali ya.
1: Dasar ya. Gitu ya, tapi ya yang mau nonton silahkan tonton, didukunglah atlet-atlet Indonesia.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Sudah, kabar apa lagi Pak? Silakan Pak.
0: Ini ada kabar untuk siswa-siswa yang bermasalah di Banten nih ya. Hati-hati sekali lagi, sekarang mendingan diperbaiki deh ya. Jangan selalu bermasalah. Karena pemerintah Provinsi Banten itu akan mengirim siswa SMA derajat yang bermasalah atau bandel ke barak TNI untuk dibina.
1: Waduh.
0: Ini bakalan jadi apa ini ya? Ini bakalan dibina, benar-benar dibina gitu kan. Nah, ini pengiriman siswa untuk siswa yang bermasalah ya, dan rencananya ini di bulan Oktober. Dan diadakan di 3 titik yang menjadi lokasi pembinaan. Itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Banten, Jamaluddin. Dan 3 lokasi itu adalah Yonip Badak Putih 320 di Pandeglang, Batalion Kavaleri 9 di Kota Tangsel, dan Grup 1 Kopassus di Kota Serang.
1: Waduh,
0: mantap.
1: Wah, luar
0: biasa. Kenapa sih pinggang?
1: Enggak, Pak, nanti dikasih latsar mil.
0: Itu pasti. Jadi menurutnya program pembinaan dengan melibatkan TNI tersebut itu mirip seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ya, dengan mengirim siswa SMA SMK yang melakukan pelanggaran, dan pembinaan tersebut bertujuan membantu siswa memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab dan kemandirian. Begitu.
1: Tapi kalau misal tujuannya untuk yang baik-baik ya, kita setuju saja.
0: Iya, kita setuju lah ya.
1: Nih, lalu ini juga niat dan tujuannya baik karena mau memperpanjang jalur komuter lain.
0: Nambah lagi ya.
1: Iya, salah satunya di jalur Jakarta Bekasi yang direncanakan nanti bakalan tembus sampai Cikampek.
0: Oke.
1: Okay. Wah, dan juga pengembangan ini jadi bagian dari upaya memperluas konektivitas transportasi ya di kawasan aglomerasi, dan juga nanti akan tembus sampai ke Merak, Pak.
0: Ke Merak.
1: Ya. Di tahun 2020.
0: Berarti diperpanjang tembus Sukabumi, Cikampek dan Merak. Wah, luar biasa. Berarti tidak ada nanti kereta api lokal ya?
1: Iya. Nanti bakal pakai KRL.
0: Komuter lain. Ya. Oke.
1: Mudah-mudahan nanti di jalur Merak juga jadwalnya enggak cuman beberapa jam sekali ya Pak, tapi
0: jadi kejar-kejaran
1: ke Tanah Abang kan gitu.
0: 15 menit sekali ya gitu ya.
1: Nanti kita tunggu di 2028. Masih lama ya Pak?
0: Masih lama. Kita berdoanya mudah-mudahan cukup umur.
1: Bisa menikmati
0: sampai
1: ya,
0: gitu ya ke sana. Jadi ya kita kembali lagi lah ya, kembali lagi kita semuanya pasti bakal mendukung segala sesuatu yang memang untuk hajat hidup orang banyak gitu ya.
1: Terus ada informasi apa?
0: Terus ini juga ini ada, tak dulu mana? Oh ini hari hak untuk tahu sedunia.
1: Okay.
0: Sekarang itu ya diperingati. Jadi keterbukaan informasi. Jadi iya, segenap jajaran pastinya ini turut memperingati hari hak untuk tahu sedunia. Mari kita sama-sama jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan juga terpercaya ya. Jadi ini siapa yang ingin tahu mengenai hal-hal yang emang selama ini masih banget penasaran gitu. Mm-hmm. Boleh tuh, karena emang ini harinya. Ya silahkan mencari tahu gitu ya.
1: Yes.
0: Dan ini terbuka.
1: Dan masih soal perkereta apian juga, Pak. Ini nanti Indonesia juga mau menggandeng China untuk membangun jaringan kereta api sepanjang 2700 km di Kalimantan. Oh, karena memang di daerah Indonesia Tengah dan Timur jaringan kereta api masih terbatas ya, Pak.
0: Masih terbatas ya, betul.
1: Jadi nanti ini akan ada jaringan kereta api Trans Kalimantan yang nantinya rencananya di blueprintnya itu dibangun sepanjang sekitar 2772 km.
0: Panjang.
1: Ini proyek jangka panjang, Pak, sampai 2045, dan ini dirancang untuk menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan, termasuk mendukung konektivitas kawasan Nusantara yang saat ini belum memiliki jaringan kereta api umum yang beroperasi.
0: Iya. Memang Kalimantan itu ya belum ada gitu kan, belum ya, belum terjangkau lah untuk sampai ke sana gitu. Ini informasi dari Kabupaten Lebak nih, agak sedikit miris nih sahabat Mula Tuli, bahwa katanya Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak ini mencatat sebanyak 793 kasus demam berdarah denyu ini sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut itu 3 pasien dilaporkan meninggal dunia. Dan
1: ini ya, Pak, apa demam berdarah?
0: Demam berdarah.
1: Dan kebetulan saya juga digigitin nyamuk, Pak.
0: Mau disemprot kah? Ada tetangga kita kan damkar tuh.
1: Harus kita fogging kah ini? Ya Tuhan dan tadinya nyamuk-nyamuk ini luar biasa sekali menemani kita siang.
0: Jadi pada Januari hingga Agustus 2025 ya, ini tercatat sebanyak 602 kasus DBD, artinya terjadi kenaikan 991 kasus pada periode yang sama tahun ini gitu. Dari 602 kasus, sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2026 ini ada peningkatan sebanyak 191 kasus gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi ya kita kembali lagi ke cara hidup sehat ya. Untuk lingkungan yang sehat juga. Jangan lupa terapkan 3M plus. Itu jangan lupa, karena kemarin-kemarin kan kita kemarau, terus ini menjelang ke sedikit-sedikit musim penghujan ya.
1: Besok juga kita punya talk show ya, Pak.
0: Iya, untuk besok talk show sama Dinkes mengenai,
1: P2P imunisasi kejar ya, Pak ya?
0: Imunisasi kejar, betul.
1: Iya.
0: Jadi yang kemarin-kemarin gak sempat diimunisasi bisa tuh ikut program imunisasi kejar. Ya.
1: Iya, betul. Fokus utamanya sih ini prioritas imunisasinya itu imunisasi DPT.
0: DPT ya, oke.
1: Iya. Oke, karena memang saya tahu sih, Pak, kenapa DPT ini jadi dijadikan prioritas utama untuk bulan imunisasi kejar.
0: Kenapa?
1: Karena banyak para ibu yang takut kalau bayinya itu setelah diimunisasi DPT itu akan terkena demam, Pak.
0: Wah, itu mindset yang harus dirubah dari dulu sebenarnya.
1: Betul.
0: Begitu kan ya?
1: Betul.
0: Lu sendiri gimana, Bu?
1: Tapi
0: takut?
1: Begini, Bu. Begini ya, ibu-ibu di luar sana. Saya sebagai new mom yang sudah berpengalaman mengenai DPT. Kalau ibu-ibu anaknya tidak ingin terkena demam setelah imunisasi DPT, ibu bisa merogoh kocek dalam-dalam untuk bayar imunisasi berbayar yang tidak disubsidi oleh pemerintah ke dokter spesialis anak.
0: Langsung ya itu.
1: Betul,
0: ya langsung.
1: Karena nanti akan diberikan vaksin DPT yang tidak menyebabkan demam atau demamnya diminimalisir, Pak.
0: Oh, demamnya tetap ada tapi minim ya,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oh,
1: tidak seperti vaksin DPT yang disubsidi oleh pemerintah. Gitu. Karena begini. Kalau vaksin DPT yang disubsidi pemerintah itu gimana ya, Pak, ngejelasinnya? Si vaksinnya itu bakterinya itu semua bagian dari bakterinya itu hanya di diaktifkan gitu Pak.
0: Oh, di, ya. Cuma ditampung saja gitu ya.
1: Iya gitu, tapi kalau untuk vaksin DPT yang berbayar, mm-hmm. itu ada sel bakteri yang dikupas mm-hmm. dan dijadikan sebagai vaksin DPT gitu. Jadi makanya demamnya itu lebih minim seperti mm-hmm. itu Pak. Aduh gimana ya bahasa medisnya? Nanti besok kita tanya lah ya sama orang Amerika ya, perbedaan antara DPT yang disubsidi pemerintah mm-hmm. dengan yang ada di dokter spesialis anak.
0: Nah, itu dikupas berarti kayak buah dong ya?
1: Astaga. Gak begitu juga sih, tapi bagaimana ya? Aduh, nanti deh. Makanya nanti Bapak
0: bakal ya, nanti besok kita kupas ya di bahasa medisnya ya. Di jam 10 sampai dengan selesai ya, bersama Dinkes ya. Lebak untuk besok ya.
1: Jadi ini dari tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026 mm-hmm. lokasi pelaksananya ada di Puskesmas, Posyandu mm-hmm. atau pos pelayanan imunisasi mm-hmm. dan juga pelayanan kesehatan lainnya ya. Mm-hmm. Jadi untuk para ibu-ibu yang bayinya belum diimunisasi boleh nih mengikuti imunisasi kejar.
0: Imunisasi kejar ya. Dan kalau misalkan ya itu tadi, kalau misalkan nggak mau panas ya harus yang berbayar.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Itu bisa. Tapi dipersiapkan 6 digit. Betul Pak. Karena harga vaksinnya saja itu sudah 6 digit dari produsennya, distributornya gitu Pak ya. Dan belum termasuk jasa dokternya. Jadi makanya harus dipersiapkan 6 biji.
0: Jadi paham ya. Kalau mama langsung mikir, kalau misalnya ada yang gratis kenapa harus yang bayar?
1: Nah, gitu. Enggak apa-apa, yang gratis juga sebenarnya it's okay, enggak masalah. Tapi begini, Bu, dipastikan bayinya itu dalam kondisi sehat walafiat. Tidak ada penyakit penyerta atau yang namanya komorbid kalau lagi pilek, demam atau lagi sakit yang lain-lainnya lah ya. Jangan dipaksakan untuk imunisasi.
0: Jadi vaksin yang umum ini mungkin gambarnya begini, dia itu disuntikan tapi tidak aktif. Ketika nanti ada serangan baru dia aktif gitu ya.
1: Bukan begitu.
0: Oh, bukan ya. Oh, bukan. Terus gimana dong?
1: Semua vaksin itu pasti bakterinya kan tidak diaktifkan Pak bakterinya gitu ya. Tujuannya adalah supaya sistem imun tubuh kita kan kenal nih. Oh, ini si bakteri ini nih, nanti kalau sewaktu-waktu dia menyerang berarti sistem imun tubuh kita akan aktif gitu dengan bakteri ini. Bukan begitu. Jadi si vaksin DPT yang biasa ini tubuh bakterinya itu Pak ada bagian yang tidak dilepas gitu. Jadi makanya itulah yang membuat tubuh anak-anak itu jadi demam begitu Pak. Tapi kalau untuk yang vaksin berbayar itu itu ada bagian tubuh bakterinya itu yang sudah disempurnakan lah gitu ya Pak ya. Dibuat supaya sedemikian rupa untuk meminimalisir efek bakteri itu di dalam tubuh kita gitu loh Pak. Jadi untuk sahabat Multatuli silahkan mau yang
0: berbayar atau mau yang gratis dari pemerintah. Tapi
1: yang gratis dari pemerintah juga sebenarnya it's okay, gak masalah. Yang penting
0: cuma itu tadi kekhawatiran dari si ibu-ibu itu.
1: Dan dipastikan juga anaknya sehat. Kalau untuk apa namanya kondisi efek samping imunisasi itu KIPI Pak kalau nggak salah ya. Kondisi efek samping imunisasi itu tidak membahayakan, justru bagus kalau habis imunisasi
0: kan itu respon ya.
1: Imunisasi bayinya demam berarti itu kan respon tubuh si anak tuh ngerespon oh ini ada bakteri berarti kita harus meresponnya gitu. Responnya dengan gitu. Cara ya demam Pak
0: ya, gitu dengan cara demam. Jadi ya biasa aja lah kalau misalkan tiba-tiba demam gitu ya, kan. Nah, biasa aja.
1: Karena imunisasi DPT ini sangat ini Pak, sangat krusial ya Pak ya. Soalnya ini bisa melindungi tubuh si bayi dari beberapa penyakit-penyakit yang memang sering ditemukan
0: di umurnya
1: anak-anak gitu.
0: Jadi sering ditemukan atau sering menyerang ketika di usianya begitu ya.
1: Bapak pernah dengar yang namanya batuk rejan Pak?
0: Batuk apa?
1: Batuk rejan.
0: Batuk rejan?
1: Batuk 100 hari itu loh Pak.
0: Itu di antaranya itu.
1: Orang dewasa yang kena batuk itu aja ganggu banget kan Pak?
0: Sangat.
1: Itu luar biasa ya Pak, sampai bunyi kayak
0: kayak kodok.
1: Punggung gitu kan. Nah, itu. Nah, DPT itu salah satunya untuk mencegah itu, Pak. Yang pertama ada penyakit difteri. Ini untuk membentuk lapisan yang ada di paru-paru ya, yang menyebabkan sesak napas, kerusakan organ sampai juga kematian. Penyakit difteri ini, Pak. Terus yang namanya pertusis. Nah, itu pertusis itu yang namanya batuk kerjaan itu loh, Pak.
0: Oh, oke.
1: Terus sama tetanus.
0: Tetanus.
1: Nah, itu ya. Jadi untuk sahabat mutatuli yang bayinya belum imunisasi DPT, ayo diimunisasi. Enggak usah takut soal demamnya karena itu memang wajar. Kan ada juga obat penurun panas.
0: Ada, gitu. Obat penurun panas. Tapi biasanya kalau misalkan si bayi atau anak kecil lah ya gitu kan. Ketika disuntik kan boleh kan makan es krim kan? Nah, kasih aja es krim.
1: Dilihat-lihat dulu juga, Pak, usianya. Kalau DPT ini sebenarnya peruntukannya itu dari usia, koreksi kalau saya salah, 4 bulan sebenarnya,
0: 4
1: Pak.
0: Bulan ya.
1: Kalau di jadwal buku KIA-nya ya, dari bayi umur 4 bulan sampai 5 sampai 6, 3, 4, 5 kalau enggak salah, Pak. Karena ada 3 dosis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada 3 dosis gitu ya, dari umur bayi 3 bulan sampai dengan 5 bulan karena ada 3 dosis dasar, Pak. Nah, nanti di 18 bulan itu ada yang namanya DPT booster, Pak.
0: Buat melengkapi itu.
1: Iya, begitu pula imunisasi campak. Campak diberikan pertama kali itu di usia 9 bulan, nanti boosternya lagi di usia 18 bulan.
0: Jadi semuanya ada di patoknya 18 bulan.
1: Itu ada namanya imunisasi boosternya untuk campak dan DPT.
0: Lewat dari situ, ya itu tadi ya,
1: boleh
0: kejar.
1: Imunisasi kejar, betul. Okay. Dan harus diingat juga buat ibu-ibu, kalau bayinya yang sudah imunisasi, terus misal dicek ternyata demamnya hanya di 37 atau di 37,5 derajat atau di 36,5 derajat, itu masih termasuk demam ringan yang normal, Pak.
0: Normal,
1: nah,
0: ya. Normal.
1: Dibutuhkan paracetamol atau obat penurun panas ya, Pak ya. Itu di
0: 38.
1: 38.
0: 38 ya. Oke.
1: Okay. Nah, makanya untuk para ibu-ibu yang ada di rumah, termometer sepertinya wajib ya.
0: Wajib. Wajib ya, wajib. Untuk termometer, apalagi wajib, untuk ibu-ibu yang memang masih pada punya bayi gitu ya, itu wajib. Biar enggak panik ketika panas. Ternyata memang panasnya ya karena panas selimut yang tebal gitu ya.
1: Iya betul ya. Iya, kalau lagi demam tuh anak, Bu, jangan diselimutin atau jangan dipakein pakaian yang tebal. Jangan gitu. Justru pakai pakaian yang tipis.
0: Pakaian yang tipis, yang carang
1: ya,
0: gitu kan.
1: Terus diatur tuh suhu ruang juga supaya senyaman mungkin ya. Jadi nggak usah takut kalau semisal anak ibu demam setelah imunisasi, berikan obat penurun panas, tapi ingat ya di di suhu 38 derajat. Itu sudah termasuk demam dan boleh diberikan paracetamol. Pak, bener deh Pak, saya jadi ibu jadi pinter loh, Pak.
0: Ibu jadi ngebocorin para pendengar, Bu. Kita lihat besok nanti narasumbernya masih ada nggak di pembahasannya gitu ya.
1: Saya jadi ibu jadi lebih pinter loh, Pak, bener deh, Pak.
0: Luar biasa ya, berarti ya.
1: Karena memang menjadi ibu tuh, aduh, ladangnya kita untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya gitu.
0: Jadi benar-benar autodidak jadi perawat gitu ya, Pak. Jadi dokter.
1: Jadi
0: gitu.
1: Dokter.
0: Jadi dukun nggak?
1: Perawat iya.
0: Jadi dukun nggak?
1: Jadi koki iya, jadi koki, Pak. Iya. Jadi guru iya, betul, betul. Saya, Pak.
0: Jadi sekretaris iya ya. Terus jadi apa
1: Menteri
0: namanya?
1: Keuangan iya, saya, Pak.
0: Jadi kupu-kupu malam juga.
1: Aduh, pokoknya ini deh, Pak.
0: Multi talent aja ya.
1: Jadi ibu multi talent harus banyak tahu, makanya itu dia ya, sebelum punya anak. Disarankan ya memang harus punya bekal yang banyak gitu.
0: Iya.
1: Selain dukungan finansial, ya dukungan untuk ilmu parenting juga harus wajib ditambahin.
0: Okay. tambahin ilmu pengetahuannya ya. Banyak-banyak baca deh kalau betul, gitu ya.
1: Betul, betul. Jadi saya pun semasa hamil, Pak.
0: Itu kayaknya bukunya buku ibu hamil semua.
1: Iya, dan dari situ juga ada berbagai macam pengetahuan imunisasi ya soalnya. Dan dari situ mulai planning nih, Pak. Oh, berarti kalau semisal memang anaknya pengen yang efek demamnya setelah imunisasi itu minim, ya berarti kita harus menabung.
0: menabung dari sebelum lahir
1: berarti. Betul, Pak. Dipersiapkan. Makanya untuk... kalau untuk sahabat Tatui yang mau jadi orang tua, apalagi pasangan yang baru menikah, banyak-banyak membaca ya, karena ilmu parenting itu membaca. Wajib diketahui oleh sahabat Tatui yang jadi
0: ibu muda
1: ya.
0: Atau yang sekarang lagi punya rencana untuk apa namanya nikah di bulan ini atau di akhir tahun ini gitu.
1: Jadi
0: ya,
1: nikah itu bukan tentang aduh kita nikahan temanya apa ya, pakai baju apa ya, undang bintang tamu siapa ya, enggak sama saya sampai di situ.
0: Tapi
1: enggak,
0: lebih
1: enggak.
0: Kepada kita berpikirnya setelah ini apa gitu ya.
1: Betul, Pak. Setelah ini kita mau ngapain? Nanti kita kalau punya anak harus bagaimana? Nah,
0: gitu. Ya? Itulah ibu yang cerdas gitu ya. Makanya tiba-tiba ibu yang ini juga cerdas gitu ya.
1: Bener, Pak. Gitu. Secara tidak langsung saya ya, memang.
0: Secara tidak langsung. Kita masih mengenai kesehatan ya. Ini hipertensi dan diabetes ini menjadi penyakit tidak menular atau PTM yang paling banyak ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Lebak.
1: Waduh, berarti rata-rata ini masyarakat di Kabupaten Lebak ini terjadi ada pemecahan dua golongan, Pak. Itu tuh golongan orang-orang yang suka asin.
0: Iya.
1: Yeah. Yang satu golongan orang-orang yang suka manis.
0: Jadi cakupan CKG di Lebak ini capai 57% ya. Untuk program CKG ini menyasar seluruh lapisan masyarakat, baik yang sedang sakit maupun dalam kondisi sehat gitu. Tapi yang bikin kita kaget ya itu tadi cakupan apa namanya, itu kan target pemerintahnya pemerintah itu 46% ya. Cakupan CKG kita ini sudah 57%.
1: Oh, jadi di luar ekspektasi ya, Pak ya. Berarti aware-nya masyarakat Kabupaten Lebak ini cukup tinggi juga,
0: cukup
1: untuk
0: tinggi
1: mengecek kesehatannya.
0: Iya, iya, iya. Tapi ya hasilnya tidak mengenakan.
1: Karena yang dominasi itu adalah hipertensi dan
0: diabetes.
1: Jadi gitu. Jadi penyakit yang general terjadi di masyarakat nggak sih, Pak?
0: Iya sih.
1: Betul,
0: sepertinya
1: ya?
0: Gitu. Sepertinya
1: karena
0: begitu.
1: Rata-rata ibu-ibu yang datang ke puskesmas pasti
0: hipertensi. Jangan-jangan ibu ini juga ngalamin
1: keluar-keluar. Walaupun kesabaran saya setipis tisu di belah tujuh, tapi tensi saya masih normal.
0: Oh,
1: Pak.
0: Gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti punya tensi juga dong di rumah, lihat tensi darah.
1: Oh, enggak, Pak.
0: Oh, enggak ya.
1: Enggak segitunya juga sih.
0: Aduh. Ini udah jam 11.30 nih ya. Waktunya kita pamit ya. Jangan lupa untuk sahabat Motli untuk mengikuti program talk show-nya nanti besok bersama Dinkes untuk membahas tentang imunisasi kejar tayang. Kejar tayang lagi.
1: Wah, bukan kejar tayang maksudnya.
0: Metron. Aduh. Imunisasi kejar gitu ya bersama Dinas Kesehatan besok di jam 10 sampai dengan selesai. Oke, Bu, kita pamit ya. Di Multatulik Pagi, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tulip Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?

0: saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbantun.co.id, M. Agil Zulfikar resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Lebak. Agil dilantik bersama jajaran kepengurusan DPC HTI Kabupaten Lebak di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B Kota Serang. Usai pelantikan, Agil menyatakan komitmennya untuk mendorong kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Menurutnya, pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, HKTI Lebak akan berupaya menjadi bagian dalam mendorong kemajuan pertanian daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung Kabupaten Lebak agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada pangan nasional. Kepengurusan baru DPC HKTI Lebak dapat menjadi wadah bagi para petani untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, organisasi tersebut diharapkan mampu mendorong berbagai langkah yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Menurut Agil, penguatan sektor pertanian perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Sementara itu, Sekretaris DPC HKTI Kabupaten Lebak, Dedi Jubaidi, menegaskan kesiapan organisasinya untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut menurutnya akan dilakukan melalui kerjasama nyata bersama para petani di daerah. Dedi mengatakan peningkatan produktivitas pertanian menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Karena itu, kepengurusan baru DPC HKTI Kabupaten Lebak diharapkan semakin aktif mendampingi petani dan mendukung pembangunan pertanian di tingkat daerah maupun nasional.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu lagi sama Tika. Tika kembali menyapa sahabat Multatuli di siang hari ini di Senin 28 September 2026. Seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat ya. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Semoga saja di hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM. Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
3: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
3: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus cara daftarnya gimana tuh?
3: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
3: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169. Warga

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket.
2: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
8: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
9: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
7: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
9: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
7: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM ya sahabat Multatu 5, masih bersama Tika dan di menit keempat lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatu semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune di 89.1 FM lewat Multatu pagi dan Multatu hari ini. Seperti biasa di siang hari ini, satu tips yang akan coba Tika berikan untuk mengisi ruang dengar sahabat Multatu juga aktivitasnya di hari ini, dan beberapa kebiasaan di meja makan yang bisa bantu anak bersikap. Ya sahabat Multatuli, waktu makan bersama keluarga bisa menjadi salah satu momen bagi orang tua dan anak untuk berkumpul setelah menjalani aktivitas masing-masing. Suasana di meja makan pun tidak selalu berlangsung tenang karena setiap anggota keluarga memiliki kebiasaan dan kesibukan berbeda. Meski begitu, ya rutinitas makan bersama dapat menjadi kesempatan bagi orang tua untuk mengenalkan kebiasaan pada anak. Ada beberapa kebiasaan sederhana untuk melatih sikap anak. Ketika di meja makan, tidak menggunakan gadget saat makan. Menjadikan meja makan sebagai area bebas ponsel atau tablet ya. Ini dapat membantu keluarga lebih fokus satu sama lain. Menunggu semua orang sebelum mulai makan. Anak juga dapat dibiasakan menunggu sampai anggota keluarga yang akan makan sudah duduk sebelum mulai mengambil makanan. Anak juga bisa kita libatkan dalam persiapan makan seperti menata meja atau mengisi gelas dengan air. Dan memberi kesempatan semua orang berbicara, meja makan juga dapat menjadi tempat anak belajar mendengarkan, menunggu giliran berbicara. Dan next, sahabat Multatuli, menawarkan makanan atau membantu orang lain. Orang tua juga dapat mengajarkan anak untuk menawarkan makanan atau membantu anggota keluarga lain sebelum mengambil untuk dirinya sendiri. Dan menjaga ucapan saat tidak menyukai makanan. Anak tidak harus menyukai semua makanan yang tersedia di meja, dan anak tetap perlu belajar menyampaikan ketidaksukaannya tanpa merendahkan makanan atau membuat orang lain tidak nyaman. Dan orang tua juga dapat mengajarkan anak mengatakan tidak, terima kasih ketika ingin mencoba makanan tertentu daripada memberikan komentar negatif. Sahabat Multatuli, satu tips semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap stay tune di 89.1 Multatuli FM.

0: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
2: Loh, kata siapa?
1: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
2: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
1: Lah, terus?
2: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
1: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
2: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
3: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
1: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
2: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
3: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377.

0: 0837-2869 Prosektor 3 Cileles. Hubungi di 0838-9714-3996. Prosektor Cipanas. Hubungi di 0896-0427-8617. Prosektor Baya. Hubungi di 0895-4035-12266. Prosektor 6 Lewi Damar. Hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
1: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan.

0: kapan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Story FM. Tema sedia, sedia. Bersama Mata Tuli FM. Lebar.
1: Bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari radarbanten.co.id, inflasi Kabupaten Lebak mencapai 4% secara tahunan atau year on year pada Agustus 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara kabupaten atau kota di Banten dan berada di atas inflasi Provinsi Banten sebesar 2,95% serta nasional 3,19%. Tekanan inflasi Lebak terutama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 7,49%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mencatat kenaikan sebesar 4,36%. Tingginya kenaikan pada kelompok tersebut untuk memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Wakil Ketua DPRD Lebak, M. Agil Zulfikar, mendesak pemerintah Kabupaten Lebak melakukan beberapa langkah strategis menekan inflasi. Menurutnya, jika masalah ini tidak ditangani, dia khawatir akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Sementara itu, Asda 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lebak Rahmat mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Lebak. Pemkab bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID akan memperkuat langkah pengendalian harga melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan data.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
0: Lebat.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
6: Clear, Bu.
5: Materi buat peserta?
6: Sudah, Bu.
5: Format berita acara?
6: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
5: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
7: Tenang bos, untuk urusan spanduk serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print bukan cuma spanduk tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
6: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
7: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Multatuli FM, ya sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
5: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk puanas mendingan pulang terang.
5: Gak sabar apa sih itu hujan-hujan?
4: Cai di mages hese nuju gila.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kamarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai.

0: harian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Kabupaten Lebak selain dikenal sebagai salah satu lumbung beras di Provinsi Banten, juga memiliki potensi besar di sektor hortikultura, khususnya buah durian. Daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra durian karena memiliki puluhan hektar tanaman durian yang tersebar di sejumlah wilayah. Setiap musim panen, tanaman durian di Kabupaten Lebak mampu menghasilkan ribuan buah dengan kualitas dan karakter yang beragam. Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya para petani durian. Direktur Hilirisasi Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Freddy Marbun, saat berada di Lebak mengatakan, potensi durian di daerah tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pengembangan durian tidak hanya sebatas meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga harus diarahkan dalam peningkatan kualitas buah. Untuk itu, masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan varietas satu jenis durian baru yang dapat menjadi unggulan Kabupaten Lebak. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah penghasil durian di Provinsi Banten. Selain meningkatkan kualitas, pengembangan varietas lokal juga diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani. Freddy menilai, keberadaan durian lokal dengan karakteristik yang khas merupakan potensi yang dapat terus dikembangkan melalui pembinaan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah pun didorong untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan komoditas hortikultura yang memiliki potensi ekonomi tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halso Nainggolan, mengatakan, Kabupaten Lebak tidak hanya memiliki potensi sebagai sentra durian. Daerah tersebut juga memiliki sejumlah komoditas buah unggulan lainnya yang berpotensi untuk terus dikembangkan. Di antaranya adalah manggis dan durian yang selama ini menjadi komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan masyarakat Lebak. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lebak berupaya terus mengembangkan tiga jenis komoditas buah unggulan tersebut melalui berbagai program pengembangan pertanian. Halson berharap Kementerian Pertanian melalui Direktorat Hortikultura dapat memberikan dukungan terhadap program pengembangan komoditas buah di Kabupaten Lebak. Dukungan tersebut diharapkan dapat mencakup pengembangan produksi, peningkatan kualitas, hingga pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah. Saat ini Kabupaten Lebak diketahui memiliki sekitar 28 jenis durian lokal yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah. Salah satu durian lokal yang menjadi unggulan adalah durian Baduy yang memiliki karakteristik dan cita rasa khas. Keberadaan durian Baduy menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat identitas komoditas hortikultura Kabupaten Lebak. Namun sebagian besar pohon durian lokal Baduy merupakan tanaman warisan yang telah berusia puluhan tahun. Kondisi tersebut membuat upaya peremajaan tanaman menjadi penting agar keberadaan durian lokal tetap terjaga sekaligus mampu meningkatkan produktivitas. Pengembangan varietas baru, peremajaan tanaman serta dukungan pemerintah diharapkan dapat mendorong durian Lebak semakin dikenal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah seperti apa sih? Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Lebar kulai. Mulai harimu

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
6: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
5: IKD? Apaan lagi tuh?
6: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi, sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
5: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
6: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
5: Nah, kalau nggak sempat datang?
6: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
7: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
6: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
8: Paket. Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
9: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan.
10: Nona!
11: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mo.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu?
0: Tragedi 30 September 1965. Target utama aksi penculikan di kediaman Jenderal A.H. Nasution sebenarnya gagal. Beliau berhasil melompati pagar rumahnya, namun ajudannya, Kapten Vier Tendean, maju menemui pasukan penculik dan disangka sebagai Nasution.

Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Killing with Killing with Multatuli FM. Coming on.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solutif.
1: Dilansir dari rri.co.id, Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mendorong para petani di daerahnya untuk bergabung dalam kelompok tani atau POKTAN. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan berbagai kemudahan bagi petani dalam mengembangkan usaha pertanian. Keberadaan kelompok tani memiliki peran penting dalam memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Petani yang tergabung dalam kelompok dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai program pemerintah. Salah satu manfaat bergabung dalam POKTAN adalah kemudahan memperoleh bantuan pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa pupuk bersubsidi, bibit, peralatan pertanian, serta program pengembangan usaha tani. Hasbi mengatakan pemerintah akan lebih mudah menyalurkan berbagai bantuan kepada petani melalui kelompok tani yang telah terbentuk secara resmi. Dengan demikian, penyaluran program dapat dilakukan secara lebih terarah dan terorganisasi. Dia menjelaskan kelompok tani juga dapat menjadi wadah bagi petani untuk saling bertukar informasi dan pengalaman. Hal tersebut penting untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan petani dalam mengelola lahan pertanian. Selain akses bantuan, petani yang tergabung dalam kelompok tani juga berpeluang mendapatkan pelatihan mengenai teknik pertanian. Pelatihan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus menerapkan metode pertanian yang lebih efektif. Penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelompok tani dapat menjadi wadah untuk membangun kerjasama antar pelaku usaha pertanian. Kerjasama tersebut juga dapat dilakukan dalam pengelolaan hasil panen. Hasil pertanian dari anggota kelompok dapat dikelola secara bersama sehingga memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Dengan pengelolaan secara bersama, posisi petani dalam menghadapi pembeli maupun pasar dapat menjadi lebih kuat. Petani memiliki peluang untuk memperoleh harga jual yang lebih baik melalui peningkatan daya tawar. Hasbi menilai, pemasaran hasil pertanian menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Produksi yang tinggi akan lebih memberikan manfaat apabila diikuti dengan sistem pemasaran yang baik. Melalui kelompok tani, para petani dapat membangun jaringan pemasaran secara bersama. Hasil panen tidak hanya dipasarkan secara individual, tetapi dapat dikelola sebagai satu kesatuan produksi. Kondisi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi petani ketika berhadapan dengan pembeli. Kelompok tani dapat membantu menghubungkan petani dengan pasar yang membutuhkan hasil pertanian dalam jumlah lebih besar. Selain pemasaran, kelompok tani juga dapat menjadi sarana koordinasi bagi petani dalam menghadapi berbagai persoalan pertanian. Mulai dari kebutuhan sarana produksi hingga pengelolaan hasil panen dapat dibahas secara bersama. Pemerintah daerah melalui dinas terkait juga dapat lebih mudah melakukan pembinaan terhadap petani yang tergabung dalam kelompok. Program pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelompok di lapangan. Hasbi berharap, semakin banyak petani di Kabupaten Lebak yang menyadari manfaat bergabung dengan POKTAN, kerjasama menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengembangkan usaha pertanian. Ia juga mendorong kelompok tani agar tidak hanya berperan dalam menerima bantuan pemerintah. Kelompok tani diharapkan dapat berkembang menjadi kelembagaan ekonomi yang mampu meningkatkan kemandirian anggotanya. Dengan kelembagaan yang kuat, petani diharapkan mampu mengelola kegiatan usaha tani secara lebih terencana. Mulai dari pengadaan sarana produksi, proses budidaya, hingga pemasaran hasil dapat dilakukan melalui kerjasama. Program bantuan pemerintah menurut Hasbi juga perlu dimanfaatkan secara tepat oleh kelompok tani. Bantuan yang diterima diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Pemerintah juga memiliki kepentingan untuk memastikan berbagai program pertanian tepat sasaran. Keberadaan kelompok tani yang aktif dan terorganisasi dapat membantu proses pendataan serta pembinaan petani. Di sisi lain, petani juga diharapkan aktif dalam menjalankan kegiatan kelompok. Keaktifan anggota akan menentukan sejauh mana kelompok tani mampu memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya. Hasbi menekankan pentingnya membangun semangat gotong royong di antara petani. Dengan kerjasama yang baik, berbagai kendala yang dihadapi petani dapat dicari solusinya secara bersama-sama. Penguatan kelompok tani juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pertanian Kabupaten Lebak. Sektor tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya bagi warga yang menggantungkan pendapatan dari usaha pertanian. Karena itu, Hasbi kembali mengajak para petani untuk bergabung dan aktif dalam kelompok tani. Ia berharap POKTAN dapat menjadi wadah yang mampu memperluas akses petani terhadap bantuan, pengetahuan, sarana produksi, dan pasar. Dengan semakin kuatnya kelembagaan petani, pemerintah berharap produktivitas serta kesejahteraan petani di Kabupaten Lebak dapat terus meningkat. Kerjasama antara petani, kelompok tani, pemerintah, dan pihak pasar menjadi bagian penting dalam membangun pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Merasa paling benar sendirian, merasa orang lain salah semua, Pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak bener aja udah bahaya.
5: Saudara-saudara, ini juga penyakit yang disuntikan oleh iblis. Sebab iblis itu tipu dayanya luar biasa, strateginya lihai. Makin tinggi kualitas iman, ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita. Karenanya saya mengajak, marilah kita bertoleransi, baik kepada non-muslim, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya. Tapi toleransi mari kita canangkan. Kita terikat oleh ukhuwah Islamiyah.
6: Maksud utama daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. 14 abad yang lalu, dari sebuah kota kecil yang tidak ada dalam peta, lahir satu proyek raksasa, proyek memperbaiki akhlak manusia. Di tengah-tengah dunia pada ketika itu, Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang, Asia sungguh sangat terbelakang, dan semenanjung Arabia dari berbagai aspek kehidupannya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. 13 tahun pertama dari perjuangan selama periode Mekah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul tidak lain adalah memperbaiki akhlak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid. Kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. 360 berhala di sekeliling Ka'bah merupakan bukti nyata dari sesembahan mereka. Yang kaya membuat berhala dari emas lalu disembah, yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah, yang hampir miskin bikin Tuhan dari kayu lalu disembah, yang miskin benar tepung terigu diadonin lalu dibentuk seperti wujud seseorang, kemudian disembah, dan apabila selesai nyembah perutnya terasa lapar, Tuhannya habis dipretelin. Sepanjang sejarah kemanusiaan cuma masyarakat jahiliyah saja yang sampai makan Tuhan. Sesadis-sadisnya bangsa Indonesia belum pernah sampai makan Tuhan. Maka menghadapi manusia seperti ini, yang pertama dilaksanakan oleh Rasul memperbaiki akhlak mereka kepada Allah. Menanamkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran Rasul-Rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh Rasul bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah, Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah, cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawan daripada tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua, bisa kufur iman, bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman dan ini merusak akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifak, orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Iya, kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering bergoyang dan tergoncang, sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal seperti masyarakat jahiliyah dahulu, memang. Tapi Latta zaman sekarang, Uzza zaman sekarang, Manat dan Hubal di zaman sekarang, berhala-berhala di abad kita sekarang ini, kadang-kadang bernama harta, kadang-kadang bernama wanita, kadang-kadang bernama tahta, mungkin juga bernama Toyota. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah, maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, bergeserlah akhlak kita kepada Allah, mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat, sedikit pertimbangan, picik pandangan, mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah, kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama, ya itu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah. Jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu, murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi. Karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut. Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya

Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu difonis innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman, kalau pidato luar biasa memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa, remeng-remeng. Cuma sekedar lipstik, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama. Tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid. Artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, 3 hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain supermi, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam lalu mengikuti agama orang lain, bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat.
Apa itu kufur nikmat?

sitru ni'matil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, menutup-nutup nikmat Allah, atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan, Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana? Gua kerja. Lalu kerjanya nomor satu, orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore? Tapi bisakah kita memastikan hasil usaha kita? Apalagi yang paling dekat, misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita, soal rezeki, soal jodoh, soal maut, kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme, belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang, datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain, lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu dah dikit. Tapi yang satu itu, saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutup-nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peres keringatnya. Seolah-olah Allah enggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini, saya kerja keras. Peres keringat, banting tulang, keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah, jadi menutup-nutupi Allah, akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Yang kambing hitam kan mahal, karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih gak berhenti, terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng, mat nabukin orang mulut. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta.
tapi pelitnya minta ampun. Kikir koret medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah, kalau Allah sudah dialingin, Tuhan sudah dinomorduain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri, mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya? Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati, secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis Qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na

0: Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berat, saudara-saudara. Ini tidak ringan. Kadang-kadang, saya katakan tadi, masalah ekonomi. Kadang-kadang persaingan hidup yang makin tajam, di tengah lapangan kerja yang makin sulit, di tengah orang banyak potong kompas. Kalau berpatokan kepada nilai tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kadang-kadang situasi yang nekat membuat kita kehilangan keseimbangan, kehilangan pertimbangan, picik pandangan. Akibatnya kita merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ironinya kan orang sekarang kalau ditanya, lu nyolong ya?
1: Iya.
0: Kok berani?
1: Emang.
0: Lu gak tahu Tuhan lihat?
1: Tahu.
0: Kok nyolong juga?
1: Biarin. Kalau Tuhan mah lihat, jangan gak ribut.
0: Enggak ribut katanya. Kalau orang lihat, dua orang saja tahu, geger kelurahan. Ini kan sudah mendustai dirinya sendiri, sudah merusak akhlaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan enggak ribut katanya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya.
2: Demikian tadi tetesan embun iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama. Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kecau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Mukatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
0: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Selamat malam sahabat Mutatuli semuanya. Ketemu lagi bersama saya Lilo Rohili. Kita ketemu lagi seperti biasa di acara Mutatuli Malam. Dan hari ini ada yang spesial ya. Bukan spesial banget sih sebetulnya ya, karena beberapa bulan yang lalu juga sering hadir. Jadi kita bakal terus continue setiap bulannya kedatangan tamu istimewa kita di sini ya. Tapi sebelum itu saya mau sapa dulu deh sahabat Mutatuli semuanya, gimana kabarnya, semoga sehat ya. Kalau saya agak kurang-kurang lagi banyak aktivitas ceritanya. Nah langsung aja yuk kita berbincang-bincang dengan tamu kita yang istimewa, luar biasa, hebat. Kalau saya bilang ini hebat banget ya, gak cuma sekedar buat saya sih gak cuma sekedar seorang motivator, tapi juga guru kehidupan, let's say seperti itulah ya. Karena dari beliau, apa yang beliau sampaikan, saya bisa menyerap saripati kehidupan yang bisa saja kita sama-sama aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aja deh, tanpa babi bu lagi, ada Mr. Dwi Susilo MPD CIHC CHT. Wah, panjang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mister, sehat?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Lilo?
0: Alhamdulillah, lagi kurang ceritanya.
1: Oh iya, tapi iya, semangatnya harus tetap
0: fit. Insya Allah ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, by the way, temanya kali ini adalah manfaat hipnoterapi dan kisah nyata keajaibannya, betul ya Mister?
1: Iya, betul.
0: Jadi teman-teman, sahabat Mutatuli semuanya, temanya seperti itu. Kalau misalkan ada di antara sahabat Mutatuli semuanya yang ingin ikut berdiskusi, kemudian juga ingin ikut bertanya atau mungkin mau sharing gitu ya, berbagai pengalaman, boleh aja nanti di WhatsApp kita atau juga di IG kita. Nanti saya akan spill nomor WhatsApp-nya dan juga akun IG-nya. Sementara saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Mr. Dwi Batman. Mister, aktivitas yang belakang ini lagi ngapain ceritanya nih?
1: Saya kemarin baru aja siang-siang ada klien hipnoterapi. Kebetulan anak muda kuliahan.
0: Wow.
1: Bapaknya yang sudah merasa lelah berproses ke psikiater. Dan dia ingin mencoba alternatif solusi.
0: Oke.
1: Nah kemudian di samping itu saya juga sharing-sharing di kalangan pendidikan juga. Di teman-teman tenaga medis juga. Jadi sharing tentang hipnoterapi ini ternyata banyak sekali ini. Era-era Gen Z ini apalagi banyak. Saya klien-klien itu kalau di rata-rata memang, kalau yang muda-muda itu Gen Z rata-rata di usia sekolah menengah atas, kuliah, itu persentasenya besar sekarang. Jadi nampaknya
0: cukup
1: memang
0: riskan juga ya.
1: Iya, terkait dengan kesehatan mental ini perlu sentuhan khusus untuk Gen Z ini.
0: Baik.
1: Di samping itu juga jalur di ibu-ibu rumah tangga, termasuk profesional, ada juga yang ternyata ada yang mungkin dari sisi luar kita seolah-olah tidak menyangka bahwa beliau punya masalah, tapi ternyata di sisi psikosomatis maka beliau ternyata butuh di hipnoterapi. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh dan terpulihkan. Sesinya macam-macam ya, ada yang satu sesi selesai, ada dua, ada tiga. Rata-rata mungkin di tiga sesi terselesaikan.
0: Siap, aktivitasnya banyak, udah gitu ikut membantu mengurangi stres orang yang banyak juga ya.
1: Iya, betul.
0: Masya Allah. Tipsnya apa nih biar tetap bisa menghadapi segala sesuatu, tahan banting segala macam? Kalau saya mah udah kayaknya ngerempeyek kayaknya kalau udah kayak gitu.
1: Tipnya sebenarnya kita harus selesai dengan diri kita, Kak Lilo. Selesai dengan diri kita, kita harus men-scheduling. Kita harus punya aktivitas yang rechargeable untuk diri kita. Dari sisi spiritual, dari fisik, saya olahraga, kemudian aktivitas ibadah menjadi prioritas utama. Kemudian sharing itu dilakukan dengan happiness. Saya bahkan juga dapat energi lebih ketika bisa menolong orang. Bahkan ketika kurang fit, ada klien saya tidak pernah tolak. Saya akan tetap usahakan. Komitmen, yang penting ada komitmen waktu. Kalau saya prinsipnya ada appointment, komitmen waktu, ketika udah itu saya pasti akan. dan fleksibel, bisa di rumah, bisa saya hadir. Jadi hipnoterapi ini tidak membutuhkan tempat istimewa dan alat-alat khusus, okay. Karena skillnya bersama sang hipnoterapis, okay. Jadi bisa moving di mana saja, mm-hmm. Bahasanya asal ada duduk bersandar pun jadi,
0: gak jadi masalah, nah, gitu. Betul. Jadi sangat fleksibel sekali sahabat tertuli, mm-hmm. Jadi siapapun yang barangkali, apa ya saya sebutnya, yang barangkali, enggak saya sebut mencoba-coba sih ya, yeah. Siapapun yang barangkali ingin
1: mendapatkan manfaat,
0: mendapatkan treatment atau mencoba untuk sedikit apa ya, sedikit berbagi tentang bagaimana mengelola diri gitu ya, nah itu mungkin bisa ngobrol dengan Mr. Dwi ini gitu ya, Mr. Batman. Bisa jadi juga mungkin Mister yang tadinya lagi gak sehat tiba-tiba ketemu klien, lalu kemudian klien jadi bahagia, jadi let's say sembuh gitu ya, jadi ikutan sembuh kitanya juga. Suka kadang suka gitu gak sih?
1: Betul.
0: Ada seorang yang pernah bilang ke saya itu bahwa itu ada vibrasi positif sehingga kita ikut terbawa gitu.
1: Iya. Dan itu saya sudah alami sebelum saya mendalami hipnoterapi. Saya dulu mengajar di Pondok Pesantren Latansa. Saya aktivitas jadwal padat, sore tetap olahraga, tapi malam itu intinya ada anak-anak yang hafalan Quran, apa itu setoran datang ke bagian ubudiyah, karena saya di kamar ubudiyah tersebut kadang saya menghandle untuk setoran mereka. Padahal kalau dirasa udah jam istirahat capek, tapi saya tetap kalau ada santri yang datang saya akan layani sebaik mungkin. Dan itulah the magic of energy positif. Keajaiban energi positif kalau kita men-switch suatu keadaan, mindset kita sedang lelah apa, tapi kalau kita berbagi atau memberikan suatu kemanfaatan ke orang lain, maka energi itu langsung seketika berbalik kepada kita.
0: Siap.
1: Bahkan kita jadi fresh lagi.
0: Balik lagi sih kata Mister tadi bilang bahwa segala sesuatunya memang harus ada prioritas gitu ya, memilih mana yang diprioritaskan. Kalau kita semua diambil, ya capek ya Mister ya, gitu. Jadi prioritaskan ibadah, kemudian juga hal yang penting dalam kehidupan ini, gitu sih kayaknya ya. Nah malam hari ini bocorannya adalah yang saya dapatkan bahwa obrolannya seputar manfaat hipnoterapi dan juga kisah nyata keajaibannya. Nah ini kita mau mulai dari mana nih? Mau dari kisah nyatanya dulu enaknya, apa mau kita coba jabarkan dulu manfaat hipnoterapinya?
1: Kira-kira. Dari manfaat dulu, nanti kisah-kisahnya belakang. Karena biasanya kalau ada kisah-kisah pada tertarik untuk mendengarkan.
0: Oke, jadi itu diumpetin dulu ya.
1: Yeah.
0: Kita kasih ilmunya dulu lah, gitu. Yeah, kita kasih penjabarannya dulu. Boleh, kira-kira orang yang ingin mencoba hipnoterapi ini ketika datang, kemudian juga melakukan treatment, apa yang dirasakan atau manfaat apa yang didapatkan di awal-awal dia mulai terasa sembuh gitu.
1: Oke, terima kasih Kak Lilo. Jadi ini sahabat Multatuli, jadi di hipnoterapi itu ada keajaiban yang mungkin kadang kita tidak menyangka. Oh, betul-betul itu berfungsi, betul-betul berjalan. Dan kadang-kadang orang masa dibegitukan saja, diajak ngobrol saja, cuma seolah-olah terlelap sejenak di kursi terapi, kemudian bangun menjadi sesuatu individu yang berbeda, spiritnya berbeda, semangatnya yang berbeda. Jadi energinya itu kita betul-betul masuknya ke alam subconscious mind.
0: Okay.
1: Pikiran bawah sadar dilapis kesadaran kita yang di situ kita memasuki critical factor. Kita akan menembus critical factor yang ada di pikiran kita. Pikiran sadar itu kan selalu menganalisis, membandingkan. Intinya kalau ada informasi-informasi masuk, dia kritis. Dia menjadi barrier, pelindung awal. Tapi ketika kita sudah melakukan induksi dalam proses hipnoterapi itu, proses kedua adalah induksi. Induksi ini adalah dalam konvensionalnya kan memasuki ke alam theta. Artinya gelombang otak diturunkan dari otak beta sadar penuh ke alfa, kemudian theta. Theta itulah gelombang yang fokus menjadi satu instruksi. Dia mendengarkan dengan seksama dan suara dari hipnoterapis akan menjadi sugesti-sugesti positif. Yang suara itu sudah kita program untuk bagaimana punya energi penyembuhan, reframing, termasuk juga activating dari pikiran bawah sadar yang dimiliki klien. Karena pikiran bawah sadar itu punya kecerdasan yang istimewa. Bahkan dia bisa mengingat masa lalu yang sudah puluhan tahun, mm-hmm. bahkan sejak alam ruh di kandungan itu, mm-hmm. seseorang ketika sudah diperlakukan, dia memori pikiran bawah sadar tetap merekam dengan baik. Ketika itu dipanggil yang namanya proses regresi, mm-hmm. kembali ke masa lalu, dan kebanyakan orang-orang yang secara emosionalnya tidak terkontrol, mm-hmm. rata-rata dia inner child-nya tersakiti. Oh.

0: Ketika respon itu muncul, maka dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar akal sehat ini. Orangnya biasanya ramah santun, kata-katanya jadi keluar yang tidak karuan. Berarti dia pilih dipastikan masa lalunya ada yang terganggu, inner child-nya, diri di masa lalu. Dan itu bisa diluruskan kembali dengan hipnoterapi. Kita ajak dialog, kita minta dia kembali ke masa lalu, regresi untuk mewakili itu. Kalau ada luka emosional yang dia alami, dia perlu disadarkan bahwa mungkin kalau dia terlukai oleh perilaku orang tuanya atau tindakan orang tua yang intinya ingin melindungi, tapi anak merasa itu menyakiti dan berlebihan, di reframing. Oh, bahwa maksud tindakan waktu itu adalah menyayangi, tapi si kecil itu karena belum paham, dia merasa tersakiti. Maka ketika itu diri dia yang dewasa itu diminta menasihati dirinya yang dulu masih kecil. Kemudian dia setelah dinasihati dipahamkan, dia diminta memeluk dirinya. Dirinya masa lalu untuk digabungkan ke dirinya sekarang, sehingga ketika dia bisa memaafkan peristiwa yang dulu terjadi di alam bawah sadarnya dan itu sangat efektif, maka nanti ketika dikembalikan kesadaran penuh, dia emosi yang terpendam itu sudah sirna, seolah-olah dia gumpalan rasa emosional di dada itu terpecahkan. Nah, itu di antara manfaat dehidrasi dengan pendekatan tadi regresi. Dan kita membenarkan inner child, diri kita yang di dalam untuk sehat.
1: Bicara tentang inner child, jadi menarik nih ya. Berarti kan ada masa lalu yang kadang-kadang mungkin terluka atau belum terselesaikan gitu ya. Kalau misalnya faktornya begini, Mister.
0: Silakan.
1: Setiap orang itu kan pasti dengan background keluarga yang, karena tadi kan Mister tadi nyinggung masalah masa lalu mungkin dengan keluarganya, dengan orang tuanya dulu dan lain sebagainya gitu ya. Background orang tua kita dulu kan mungkin berbeda-beda ya. Ada yang barangkali dulu mengerti tentang ilmu
0: parenting,
1: ada yang juga buta, let's say lah saya gitu ya. Kalau saya sekarang referensinya masih banyak kan ya gitu ya. Nah, kalau zaman dulu bapak saya, ibu saya SD aja gak tamat gitu ya. Karena background-nya seperti itu gitu. Apakah memang itu sepenuhnya salah orang tua ketika diterapi gitu maksudnya, ataukah memang diajak untuk bagaimana gitu maksudnya? Diajak untuk memahamkan bahwa orang tua tuh memang dulu begitu, ataukah memang diajak untuk ya udah diminta dimaafkan saja atau bagaimana ya begitu?
0: Ya, baik.
1: Secara kan itu juga bisa dikatakan tidak sepenuhnya kesalahan orang tua juga gitu kan ya, sehingga akhirnya melukai sebuah inner child-nya itu tadi gitu, kan, luka pengasuhannya itu tadi.
0: Jadi gitu. Gini Kak Lulu, betul. Jadi persepsi. Karena yang berlaku itu menjadi persepsi personal. Perlakuan orang tua, mungkin orang tua ada yang tipe pendidikannya keras, disiplin, kadang hentakan.
1: Zaman VOC itu, gitu ya.
0: Itu fine-fine aja ketika anak memang secara kesiapan mentalnya menerima. Bahkan sindiran yang lembut pun kalau si anak ini tidak siap mentalnya saat itu, mungkin kondisinya yang sedang down, sedang turun, sedang low, kemudian dia punya tekanan itu, maka di situ dipersepsikan menjadi sebuah sesuatu yang menyakitkan dan melukai,
1: bahkan mungkin ancaman juga,
0: dan itu
1: bisa
0: melakukan ancaman yang membahayakan untuk dirinya, maka dia semacam memproteksi. Kalau kejadian itu teringat, dia terpicu, tertrigger, mungkin hanya dengan kata-kata yang dulu diucapkan orang tuanya atau siapapun itu ya, pihak lain khususnya, yang dipersepsikan itu sesuatu yang mengancam, maka itu menjadi trigger atau anchor, sehingga ketika itu muncul dia panik lagi, paniknya muncul lagi, kemudian deg-degannya muncul lagi, cemasnya muncul lagi, keringat dingin muncul lagi, karena pikiran bawah sadar itu tidak membedakan antara alam nyata dan alam imajinasi. Jadi orang yang mohon maaf misalkan takut harimau, ada harimaunya sama gambarnya, itu kalau benar-benar orang takut, dia hanya diliatin gambar, ketakutannya sama persis dengan harimau yang asli. Karena
1: logikanya
0: dia mempersepsi
1: itu hilang gitu ya.
0: Nah, logikanya saat itu hilang. Makanya nanti di reframing itu Nah, kita ajak membingkai ulang cara memandang maksud orang tua saat itu seperti ini. Dulu ada kisah namanya tensoplas ya. Okay.

0: dia sampai fobia tensioplasti anak. Si anak ini pokoknya kalau kena sakit, dia sampai tensioplasti itu udah ngegeder. Itu sampai jadi seorang ibu itu. Sampai orang menjadi dewasa, kalau dia luka dia pantang dikasih plester-plester karena dia punya momentum waktu kecil, punya luka naik sepeda jatuh, kemudian intinya dipasangin plester dan di situ sakitnya luar biasa. Bagi dia sakitnya luar biasa, tapi
1: karena plester,
0: karena plester gitu itu ya. Orang tua memaksa. Intinya ingin orang tua kan maksudnya melindungi daripada luka terkena infeksi itu, maka ditensioplastilah itu sampai itu menjadi fobia karena dia mengalami momentum tadi, trigger yang kuat sekali bahwa dia mengalami kesakitan gara-gara tensioplastis atau tadi. Maka dia setiap ingat tensioplastis rasa itu. Maka ketika dia di luka atau apapun dia sudah akan melarikan diri, bahasanya daripada di tensioplastis saya mending loncat lah. Artinya saking ketakutannya itu sangat-sangat banget. Karena memang momentum saat itu dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Sehingga dia dengar tensioplastis rasa sakit itu datang lagi. Maka bagaimana solusinya tadi kita ajak mundur kembali, kemudian mereview cerita itu. Dia memposisikan, diingat kembali, kemudian bagaimanapun dia harus memahami niatan baik orang tua melindungi. Termasuk pikiran bawah sadar sebenarnya, fobia itu muncul artinya juga dia sebenarnya sebagai alarm. Alarm tubuh untuk dia menjaga dari bahaya. Cuma dia mempersepsikannya dengan berlebihan. Jadi alarm yang harusnya bunyi sesekali aja, dia terlalu nyala.
1: Juga jadi pengang kan.
0: Jadi ya, akhirnya dia mengganggu banget sampai dengar tensioplastis aja udah berpengaruh. Nah, ketika itu nanti direview ulang, kemudian dia diminta forgiveness terapi juga memaafkan. Memaafkan bahwa maksud orang tua adalah sayang, tapi bentuk kasih sayang adalah dengan perlindungan benda itu. Kemudian ketika itu ikhlas, dia memerankan itu, memaafkan, betul-betul memaafkan orang tua. Bahkan kalau di hipnoterapi Kak Lilo, jadi kita namanya collapsing anchor ya. Kalau kita mau marah, mau apa kan ada rasa sebel yang kadang-kadang kan kemarin itu saya di antara sebagian anak-anak akibat bullying ya. Bullying di sekolah itu ternyata Masya Allah itu. Orang sangka tidak ada masalah, tapi banyak yang
1: menumpuk banget,
0: banget sehingga menuju emosi yang tertumpuk di situ dia tidak bisa luapkan langsung, dia tidak punya keberanian. Mungkin citra diri itu pada gurunya atau orang tuanya juga dia melindungi citra orang tua. Sampai kan dia menyimpan itu menjadi sakit yang lama. Maka nanti kalau dia hipnoterapi kan ruang bebas. Dia boleh mengekspresikan. Dan dia bilang mengekspresikannya kalau mau marah marah,
1: marah aja.
0: Luapkan. Kalau mau berteriak-teriaklah. Nah, nanti disitulah justru pelepasan emosi, releasing emosi. Tinggal dia pilih. Ada yang mungkin kita kasih metafora sebuah asap hitam yang setiap bisa nafas kita mengeluarkan.
1: Keluar.
0: Atau kalau memang dia memegang bola sesuatu, lemparkan aja dia kemana.
1: Tergantung sejauh mana endapan emosinya ya.
0: Endapan emosinya
1: kita apa tuh namanya tuh, kita hiperbolakan atau kita pengandaikannya dengan yang sifatnya sama begitu.
0: Iya, betul.
1: Entah jadi kita apa asap hitam atau bola api atau segala macam begitu.
0: Yang intinya dipahami itu kan kita sebelum melakukan proses hipnosis kan kita ada prainduksi. Jadi prosesnya ada prainduksi, ngobrol, curhat sepenuhnya, sampaikan apa yang perlu disampaikan. Kalau ada hal rahasia yang memang butuh dirahasiakan, kita akan rahasiakan, tapi intinya di ruang terapi dia mencoba mengungkapkan sepenuhnya. Sehingga kita akan tahu sebagai hipnoterapis tahu, oh ini nanti saya akan pakai programming seperti ini, collecting anchor ini, releasing emosinya ini, dan kita kan akan tanya juga dia titik kenyamannya di mana. Apakah dia lebih senang kalau wisata di pantai atau di pegunungan. Jadi tempat-tempat kenyamanan kita sudah siapkan. Jadi kalau terjadi hal di luar kendali, kita sudah punya pos pengaman lah gitu. Oh dia dibawa lagi ke situ, nyaman kembali. Kalau dia belum siap, bertahap. Bertahap kemudian nanti masuk lagi. Nanti masuk yang kedua biasanya sudah itu. Nah gitu
1: deh. Intinya cari posisi di mana dia merasa bahagia dan aman dan nyaman dulu ya. Baru dengan begitu kita mudah masuk untuk ngajak ngobrol atau terapi-terapi berikutnya gitu ya. Mister, apakah orang yang memang punya luka pengasuhan atau mungkin inner child tertentu gitu ya, tidak bisa, saya nggak bilang tidak bisa ya, apakah itu tidak akan bisa sembuh perlahan-lahan seiring dengan ia bertumbuh juga gitu. Atau kalaupun ada yang seperti itu nggak bisa, apa ya faktornya kira-kira?
0: Jadi ada sebenarnya recovery pikiran bawah sadar itu sebenarnya secara personal dikasih kecerdasan. Mm-hmm. Hanya ada batasan-batasan yang kita butuh bantuan profesional.
1: Oh gitu.
0: Kalau kita intinya bisa penguasaan emosinya, kendali emosi, kan inner child diri kita itu ada inner child yang emosional pemarah, ada jiwa kekanak-kanakan, ada jiwa dewasa kita, ada inner child wisdom kita, orang yang bijaksana. Nah itu nanti peran-peran yang muncul yang mana yang dominan?
1: Yang mana yang dominannya?
0: Yang sering muncul dominan mana? Mana yang dia tertekan? Nah ketika tertekan terlalu lama, dia inner child yang emosional pemarah dia akan muncul tanpa terkendali, karena dia sudah ditekan terus. Makanya dia ketika itu datang dia tidak bisa mengendalikan, berarti dia butuh bantuan profesional.
1: That's why ada orang-orang yang memang secara apa namanya, secara jabatan baik, secara posisi bagus terpandang gitu ya, tapi ketika dia punya endapan-endapan yang cukup banyak itu tidak bisa menjamin apa namanya, kebijaksanaan seseorang gitu.
0: Betul.
1: Oh, I see. Oke, menarik. Baru sekitar seperempat perjalanan nih, udah berat aja ini ya. Tapi santai dengan Mr. Dwi Batman, semuanya bisa ada jawabannya, insya Allah gitu ya. Dan beliau juga tadi sempat nyinggung-nyinggung bagian-bagian di otak ya, beta, alpha, segala macam. Nah,
0: gelombang
1: otak, untuk Lilo nih hal seperti itu agak awam nih, Mister, gitu ya. Dan mungkin juga beberapa sahabat Putra Tuli juga cukup awam mendengar istilah itu. Mungkin nanti kita bakalan minta Mister untuk agak sedikit menjabarkan, karena itu beberapa bagian yang sepertinya mempengaruhi terhadap penyembuhan seseorang gitu ya. Nah jangan kemana-mana ya sahabat Putra Tuli, kita break sejenak untuk ngambil napas aja dulu. Yang mau minum juga boleh, silakan cari minum dulu. Nanti setelah beberapa pariwara berikut ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 Putra Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Warta 89.
3: Di atas awan, destinasi wisata baru di
4: Lombok. Berada sekitar 130.
5: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
2: Warta 89.
6: Sahabat Muta Tuli, Warta 89 edisi 28 September 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, M. Agil Zulfikar resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Lebak. Agil dilantik bersama jajaran kepengurusan DPC HTI Kabupaten Lebak di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B Kota Sera. Usai pelantikan, Agil menyatakan komitmennya untuk mendorong kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Menurutnya, pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang menegaskan, HKTI Lebak akan berupaya menjadi bagian dalam mendorong kemajuan pertanian daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung Kabupaten Lebak agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada pangan nasional. Kepengurusan baru DPC HKTI Lebak dapat menjadi wadah bagi para petani untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, organisasi tersebut diharapkan mampu mendorong berbagai langkah yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemajuan sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Menurut Agil, penguatan sektor pertanian perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Sementara itu, Sekretaris DPC HKTI Kabupaten Lebak, Dedi Jubaidi, menegaskan kesiapan organisasinya untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut menurutnya akan dilakukan melalui kerjasama nyata bersama para petani di daerah. Dedi mengatakan peningkatan produktivitas pertanian menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Karena itu, kepengurusan baru DPC HKTI Kabupaten Lebak diharapkan semakin aktif mendampingi petani dan mendukung pembangunan pertanian di tingkat daerah maupun nasional. Dilansir dari radarbanten.co.id, Inflasi Kabupaten Lebak mencapai 4% secara tahunan atau year on year pada Agustus 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara kabupaten atau kota di Banten dan berada di atas inflasi Provinsi Banten sebesar 2,95% serta nasional 3,19%. Tekanan inflasi Lebak terutama berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 7,49%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mencatat kenaikan sebesar 4,36%. Tingginya kenaikan pada kelompok tersebut untuk memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Wakil Ketua DPRD Lebak, M. Agil Zulfikar, mendesak pemerintah Kabupaten Lebak melakukan beberapa langkah strategis menekan inflasi. Menurutnya, jika masalah ini tidak ditangani, dia khawatir akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Sementara itu, Asda 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lebak Rahmat mengatakan, kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Lebak. Pemkab bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID akan memperkuat langkah pengendalian harga melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan data. Dilansir dari rri.co.id, Kabupaten Lebak selain dikenal sebagai salah satu lumbung beras di Provinsi Banten, juga memiliki potensi besar di sektor hortikultura, khususnya buah durian. Daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra durian karena memiliki puluhan hektar tanaman durian yang tersebar di sejumlah wilayah. Setiap musim panen, tanaman durian di Kabupaten Lebak mampu menghasilkan ribuan buah dengan kualitas dan karakter yang beragam. Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya para petani durian. Direktur Hilirisasi Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Freddy Marbun, saat berada di Lebak mengatakan, potensi durian di daerah tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pengembangan durian tidak hanya sebatas meningkatkan jumlah produksi, tetapi juga harus diarahkan dalam peningkatan kualitas buah. Untuk itu, masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan varietas satu jenis durian baru yang dapat menjadi unggulan Kabupaten Lebak. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah penghasil durian di Provinsi Banten. Selain meningkatkan kualitas, pengembangan varietas lokal juga diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani. Freddy menilai, keberadaan durian lokal dengan karakteristik yang khas merupakan potensi yang dapat terus dikembangkan melalui pembinaan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah pun didorong untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan komoditas hortikultura yang memiliki potensi ekonomi tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halso Nainggolan, mengatakan, Kabupaten Lebak tidak hanya memiliki potensi sebagai sentra durian. Daerah tersebut juga memiliki sejumlah komoditas buah unggulan lainnya yang berpotensi untuk terus dikembangkan. Di antaranya adalah manggis dan durian yang selama ini menjadi komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan masyarakat Lebak. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lebak berupaya terus mengembangkan tiga jenis komoditas buah unggulan tersebut melalui berbagai program pengembangan pertanian. Halson berharap Kementerian Pertanian melalui Direktorat Hortikultura dapat memberikan dukungan terhadap program pengembangan komoditas buah di Kabupaten Lebak. Dukungan tersebut diharapkan dapat mencakup pengembangan produksi, peningkatan kualitas, hingga pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah. Saat ini Kabupaten Lebak diketahui memiliki sekitar 28 jenis durian lokal yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah. Salah satu durian lokal yang menjadi unggulan adalah durian baduy yang memiliki karakteristik dan cita rasa khas. Keberadaan durian baduy menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat identitas komoditas hortikultura Kabupaten Lebak. Namun, sebagian besar pohon durian lokal baduy merupakan tanaman warisan yang telah berusia puluhan tahun. Kondisi tersebut membuat upaya peremajaan tanaman menjadi penting, agar keberadaan durian lokal tetap terjaga sekaligus mampu meningkatkan produktivitas. Pengembangan varietas baru, peremajaan tanaman, serta dukungan pemerintah diharapkan dapat mendorong durian Lebak semakin dikenal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, Bupati Kabupaten Lebak Muhammad Hasbi Asyidiki Jayabaya mendorong para petani di daerahnya untuk bergabung dalam kelompok tani atau POKTAN. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan berbagai kemudahan bagi petani dalam mengembangkan usaha pertanian. Keberadaan kelompok tani memiliki peran penting dalam memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Lebak. Petani yang tergabung dalam kelompok dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai program pemerintah. Salah satu manfaat bergabung dalam POKTAN adalah kemudahan memperoleh bantuan pertanian. Bantuan tersebut antara lain berupa pupuk bersubsidi, bibit, peralatan pertanian, serta program pengembangan usaha tani. Hasbi mengatakan pemerintah akan lebih mudah menyalurkan berbagai bantuan kepada petani melalui kelompok tani yang telah terbentuk secara resmi. Dengan demikian, penyaluran program dapat dilakukan secara lebih terarah dan terorganisasi. Ia menjelaskan kelompok tani juga dapat menjadi wadah bagi petani untuk saling bertukar informasi dan pengalaman. Hal tersebut penting untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan petani dalam mengelola lahan pertanian. Selain akses bantuan, petani yang tergabung dalam kelompok tani juga berpeluang mendapatkan pelatihan mengenai teknik pertanian. Pelatihan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus menerapkan metode pertanian yang lebih efektif. Penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelompok tani dapat menjadi wadah untuk membangun kerjasama antar pelaku usaha pertanian. Kerjasama tersebut juga dapat dilakukan dalam pengelolaan hasil panen. Hasil pertanian dari anggota kelompok dapat dikelola secara bersama sehingga memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Dengan pengelolaan secara bersama, posisi petani dalam menghadapi pembeli maupun pasar dapat menjadi lebih kuat. Petani memiliki peluang untuk memperoleh harga jual yang lebih baik melalui peningkatan daya tawar. Hasbi menilai, pemasaran hasil pertanian menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Produksi yang tinggi akan lebih memberikan manfaat apabila diikuti dengan sistem pemasaran yang baik. Melalui kelompok tani, para petani dapat membangun jaringan pemasaran secara bersama. Hasil panen tidak hanya dipasarkan secara individual, tetapi dapat dikelola sebagai satu kesatuan produksi. Kondisi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi petani ketika berhadapan dengan pembeli. Kelompok tani dapat membantu menghubungkan petani dengan pasar yang membutuhkan hasil pertanian dalam jumlah lebih besar. Selain pemasaran, kelompok tani juga dapat menjadi sarana koordinasi bagi petani dalam menghadapi berbagai persoalan pertanian, mulai dari kebutuhan sarana produksi hingga pengelolaan hasil panen dapat dibahas secara bersama. Pemerintah daerah melalui dinas terkait juga dapat lebih mudah melakukan pembinaan terhadap petani yang tergabung dalam kelompok. Program pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kelompok di lapangan. Hasbi berharap, semakin banyak petani di Kabupaten Lebak yang menyadari manfaat bergabung dengan Poktan, kerjasama menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengembangkan usaha pertanian. Ia juga mendorong kelompok tani agar tidak hanya berperan dalam menerima bantuan pemerintah. Kelompok tani diharapkan dapat berkembang menjadi kelembagaan ekonomi yang mampu meningkatkan kemandirian anggotanya. Dengan kelembagaan yang kuat, petani diharapkan mampu mengelola kegiatan usaha tani secara lebih terencana. Mulai dari pengadaan sarana produksi, proses budidaya hingga pemasaran hasil dapat dilakukan melalui kerjasama. Program bantuan pemerintah menurut Hasbi juga perlu dimanfaatkan secara tepat oleh kelompok tani. Bantuan yang diterima diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Pemerintah juga memiliki kepentingan untuk memastikan berbagai program pertanian tepat sasaran. Keberadaan kelompok tani yang aktif dan terorganisasi dapat membantu proses pendataan serta pembinaan petani. Di sisi lain, petani juga diharapkan aktif dalam menjalankan kegiatan kelompok. Keaktifan anggota akan menentukan sejauh mana kelompok tani mampu memberikan manfaat bagi seluruh anggotanya. Hasbi menekankan pentingnya membangun semangat gotong royong di antara petani. Dengan kerjasama yang baik, berbagai kendala yang dihadapi petani dapat dicari solusinya secara bersama-sama. Penguatan kelompok tani juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pertanian Kabupaten Lebak. Sektor tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya bagi warga yang menggantungkan pendapatan dari usaha pertanian. Karena itu, Hasbi kembali mengajak para petani untuk bergabung dan aktif dalam kelompok tani. Ia berharap Poktan dapat menjadi wadah yang mampu memperluas akses petani terhadap bantuan, pengetahuan, sarana produksi, dan pasar. Dengan semakin kuatnya kelembagaan petani, pemerintah berharap produktivitas serta kesejahteraan petani di Kabupaten Lebak dapat terus meningkat. Kerjasama antara petani, kelompok tani, pemerintah, dan pihak pasar menjadi bagian penting dalam membangun pertanian yang lebih maju dan berkelanjutan.
4: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih ditemani bersama saya Lilo Rohli dan juga tamu kita yaitu Mr. Dwi Batman. Yang hari ini kita berbincang-bincang mengenai bagaimana kisah-kisah nyata dan keajaibannya, kemudian juga manfaat yang didapatkan dari hipnoterapi. Tadi kita sempat coba nanya, karena kan beliau menyinggung beberapa bagian-bagian yang ada dalam otak gitu ya, jadi penasaran gitu ya. Bagian-bagian otaknya apa aja, kan kita kan awam nih, jadi harus coba diurai dulu, kemudian baru kita bisa mengetahui oh kenapa bagian-bagian tersebut menjadi sasarannya gitu ya. Mau enggak Mister?
1: Oke, Kak Lilo, terima kasih, dan sahabat Multatuli. Jadi kalau kita hidup ini, dan ini berlaku bagi seluruh manusia, artinya hipnoterapi ini sudah diteliti secara medis, bahkan ada namanya clinical hipnoterapi. Jadi dikaitkan dengan frekuensi gelombang otak itu ada 4. Pertama adalah beta. Di gelombang otak beta ini orang sadar penuh, bahkan fokusnya bisa sampai 5, 4, 5, 6 hal. Kak Lilo di sini bisa fokus ke hal lain, bisa mikirin untuk besok, bisa untuk persiapan, dan kita bisa bercabang pikiran itu.
0: Itu beta.
1: Itulah gelombang beta.
0: Gelombang beta.
1: Kalau di frekuensinya di sekitar 14 sampai 30 Hz getarannya.
0: Posisi kira-kira kalau ditunjukkan dari luar sebelah mana kira-kira?
1: Oh, tidak, dia enggak
0: kelihatan.
1: Tidak kelihatan. Artinya dia menyeluruh. Jadi getaran gelombang otak kita sedang fokus banyak hal. Sedang mengurus ini, kita masih dengar sesuatu yang lain. Ketika kita masih fokus di banyak hal, tersadar penuh seperti ini, kita berada di beta.
0: Oh, itu berarti gelombang betanya sedang berfungsi gitu,
1: nah,
0: ya.
1: Jadi kinerja otak kita di gelombang beta.
0: Wah, keren nih kalau gitu terus.
1: Itu kita disitulah proses, kalau di hipnosis pra induksi ngobrol-ngobrol, ya udah dia cerita sadar saja. Cerita dalam kesadaran alam sadarnya, tapi terapinya nanti di gelombangnya diturunkan. Penurunan pertama itu adalah mulai dari induksi, itulah masuk ke alfa. Turun dari beta ke alfa.
0: Itu namanya proses induksi ya?
1: Iya, proses induksi sampai orang tertidur atau menutup mata. Kalau yang konvensional,
0: ciri fisiknya pasti tertidur.
1: Tidur, badan menjadi lebih rileks. Tangan terjatuh, kalau bahasanya orang seperti raga fisiknya tertidur tapi fokus pikiran. Nah, disitulah induksi. Nah, induksi itu masuk ke beta. Jadi fokusnya sudah tinggal sekitar 2 atau 3.
0: Yang tadinya dari beta tuh mulai dari, pada hilang-hilang tuh loncatan, tinggal sekian.
1: Tinggal sekian, bahkan hanya 2 lah, paling maksimum 2. Nah, ketika itu induksi, maka untuk memasuki ke alam terapi yang nanti ada diberikan sugesti-sugesti, maka diturunkan lagi. Kalau sering dengar kayak Romy Rafael, Deddy Corbuzier di TV-TV, dia bilang saya hitung mundur, itu kata-kata di bening, pendalaman terhadap gelombang otak yang lebih dalam lagi, namanya theta, menuju theta itu dengan hitungan ciri khasnya hitungan mundur. 5, 3, 2, 1, atau kalau dimetaforakan seolah-olah turun dari lift lantai ke berapa dan Anda semakin dalam, semakin dalam. Saya hitung mundur 100 kali lebih rileks, 100 kali lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai.
0: Itu sebenarnya sugesti supaya turun ke theta ya.
1: Betul, betul. Biar gelombang otak semakin fokus, betul-betul nanti menjadi satu fokus.
0: Termasuk intonasi juga berpengaruh.
1: Iya.
0: Makin dalam, makin pelan, makin senyap.
1: Dan di situ dia peka sekali dengan suara sugesti dari sang terapis, hipnoterapisnya.
0: Oh, I see.
1: Nah, di situ bahkan di situ juga nanti bisa terjadi keajaiban kalau kita sugestikan begini. Anda bisa mendengar suara apa saja. Suara apapun yang Anda dengar membuat Anda semakin fokus pada suara saya. Dia boleh dengar musik, boleh dengar suara motor, boleh apa, tetap dengar, tapi kita sugestikan fokus tetap fokus kita. Anda suara saya. Dan kecerdasan pikiran bawah sadar, dia bisa memilih sebising apapun, dia fokus pada suara saya, maka suara saya yang pelan ini pun terdengar dan diterima dan dilaksanakan.
0: Sekalipun Mister berusaha ngomong pelan gitu ya, bisik seperti
1: pelan,
0: ini, tetap terdengar.
1: Tetap terdengar.
0: Masya Allah.
1: Jadi itulah, disitulah berarti dia sudah masuk gelombang Theta.
0: Oke. Jadi karena fokusnya mulai menyempit ya.
1: Ya, bahkan menjadi satu fokus.
0: Oke.
1: Jadi, dan itu memang target di terapi di situ satu fokus.
0: Intonasi sekecil apapun tetap kedengar karena tetap sudah terdengar, sudah fokus suara si terapisnya itu.
1: Suara si terapis dibimbing ke situ, sehingga nanti di situ kita mau programming, sugesti, kita boleh metaforakan. Kalau biasanya kalau saya awal-awal releasing dulu, releasing emosi, emosi mau digambarkan seperti apa. Kalau dia memang hobi bola atau apa, kita boleh boleh metaforakan akan ada sebuah bola, bola ajaib, bola yang mungkin kalau orang pasti tahulah ukuran bola voli, bola sepak tahu kan, kalau dia hobi futsal ya bola futsal, bola yang nyaman, dia akan datang dengan perlahan
0: menghampiri Anda,
1: ya gitu mendekati ya. Anda dan tepat di hadapan Anda, Anda bisa memegang dan dia betul-betul tangannya nanti akan bergerak seolah-olah memegang bola itu.
0: Itu terbawa dengan
1: terbawa,
0: fisiknya gitu ya?
1: Terbawa dengan fisiknya. Ketika kita betul-betul sudah masuk alam Theta, maka perintah hipnoterapi, sugesti-sugesti yang diberikan, kita bimbing, diarahkan, maka dia akan ikuti.
0: Mudah
1: seiring itu ya. Gerakan diikuti, dan dia diminta merasakan bola itu terasa hangat. Nggak ada bolanya. Tapi tangan dia akan merasakan hangat, nyaman, dan dengan izin Allah, dengan sugesti-sugesti yang lain, kita perintahkan untuk seiring napas Anda menghembus, setiap tarikan napas, kemudian Anda, mungkin kalau saya kombinasikan dengan Islamic hipnoterapi, saya biasanya sugestikan dengan istighfar, alhamdulillah, nanti seiring itu terbersihkan, seiring membuang napas, maka hal-hal negatif, emosi negatif itu berpindah ke bola energi yang di tangan tadi. Dari seluruh tubuh, dari kepala, dari perut, dari itu. Pokoknya emosi yang terluap itu divisualkan atau dimetaforakan menjadi asap dan berpindah ke situ.
0: Di Theta ini udah masuk ke pembuangan luka-luka masa lalu itu?
1: Iya, disitulah memang programming, sugesti, semua proses terapi di situ. Sampai titik itu. Karena kalau turun lagi gelombang, ada namanya gelombang terakhir, delta.
0: Delta.
1: Delta, delta itu gelombang terakhir. Orang kan kadang tanya, Mister, nanti kalau risiko orang dihipnosis bagaimana? Risikonya orang dihipnosis, kalau kita memahami gelombang, maka dia akan, kalaupun dia sangat lelap, dia akan tidur lelap. Kalau tidur lelap, dia tidak sadar, tidak bisa komunikasi dengan kita. Maka kita tetap menjaga.
0: Jangan sampai turun ke delta.
1: Ya, turun ke delta.
0: Bagian mana saat kita mengidentifikasi ada luka pengasuhan yang dialami? Cara mengidentifikasi. Kan kita nggak tahu ya orang itu membawa luka batinnya apa. Cara cara Mister mengidentifikasi bahwa dia tuh bagian luka pengasuhnya di bagian itu.
1: Iya. Jadi di hipnoterapi itu cerdas dan banyak sekali kita bisa memisalkan. Misalkan kalau kita komunikasi ketika di gelombang Theta, kita pakai idiomotor respon.
0: Idiom
1: motor respon itu artinya kita tidak komunikasi secara verbal, dia harus menjawab, tapi segala jawaban itu bisa diperintahkan menjadi gerakan. Kalau misal. Anda misal, kalau Anda memang merasa ada luka batin di masa lalu yang sangat berat, Anda boleh gerakkan jari kelingking tangan kiri Anda. Semakin luka itu berat, maka gerakannya
0: semakin
1: semakin tinggi.
0: Berat juga atau tinggi?
1: Nah, itu terserah kita. Nanti kita mengarahkan. Atau kalau Anda luka itu biasa saja, Anda boleh gerakkan jari kelingking. Tapi kalau menurut Anda luka ini sangat berat, Anda boleh gerakkan jari jempol Anda tangan kiri. Nanti dia akan, alam bawah sadarnya akan sangat cerdas mempersepsikan bahwa ini luka batin saya menurut versi dia. Karena kita sebagai hipnoterapis tidak boleh men-trigger dengan versi kita. Kita harus menyesuaikan versi dia.
0: Siap-siap.
1: Versi
0: gak boleh mengasumsikan sendiri.
1: Tidak boleh. Okay. Justru idiomotor respon itu kecerdasannya di situ.
0: Okay.
1: Dia akan menunjukkan kalau Anda jawab, kalau Anda setuju dengan apa yang saya nyatakan, Anda bisa gerakkan jari telunjuk tangan kanan. Tapi kalau Anda tidak, Anda tunjukkan dengan jari telunjuk tangan kiri.
0: Nanti jadi sebetulnya jawabannya ya dia sendiri nanti iya, akan menyampaikan.
1: Akan menyampaikan dan kita akan tahu.
0: Makin sedikit, makin mengerucut, makin kita bisa menyimpulkan. Betul. Itu. Lalu kemudian kita konfirmasi ke dia, apakah luka batin itu adalah tentang pengasuhan? Apakah dulu pernah terluka sama ibu, ayah? Ya. Baru ketika dijawab iya, berarti baru kita bisa menyimpulkan itu dari situ. Begitu. Ya.
1: Okay. Jadi kita arahkan, dan di hipnoterapi juga kita kadang, kalau saya sendiri tidak sampai harus detail gitu, karena kita mengambil kecerdasan untuk itu. Karena kecerdasan pikiran bahasa tadi sangat bagus, kita kadang mengambil globalnya saja. Bahkan seluruh kekecewaan, kegelisahan, rasa sakit, dendam, itu boleh kita releasing sekali, di kulminasilah. Nah tadi dia dengan gerakan, kalau dia memang senang gerakan, bentuk atau tangan membentuk suatu formasi. Kadang-kadang kita suruh sebelumnya saya udah wawancara misalkan sudah prainduksi udah ngobrol. Oh dia di antara tiga bentuk segitiga, lingkaran sama kotak, Anda pilih mana? Nah, itu nanti kita bisa mainkan di situ, kita perbesar, perkecil. Nah, itu kadang-kadang tanpa tidur pun kalau kita pakai aliran Ericksonian hipnosis nanti kapan-kapan saya lebih bahas lebih detail karena saya punya lisensi juga internasional generasi ketiga Milton H. Erickson.
0: Bagaimana itu, Mister bisa memastikan bahwa ketika ia mencoba merilis lukanya tidak akan menambah luka, tapi malah menyembuhkan.
1: Nah, gitu misalnya. Makanya di sini kehati-hatian seorang terapis karena sugesti di saat gelombang teta itu sangat tinggi. Artinya kesensitifnya sangat tinggi, maka kita perlu hati-hati merangkai kata dan kalimat. Okay. Nah, untuk memastikan itu, maka saya biasanya mengunci releasing negatif, pokoknya sudah diakumulasikan, pokoknya itu. Kalau biasanya saya dua kali, maksudnya releasing awal gitu, ya sudah proses, nanti saya kasih cleansing kedua. Cleansing kedua untuk memastikan sebelum kita menginstal yang positif, yang negatifnya keluarkan dulu.
0: Keluarkan dulu.
1: Nah itu biar kalau nanti dia kita tanya ulang responnya. Apa Anda sudah nyaman, sudah itu, betul-betul sudah itu. Apakah masih ada luka, dendam di situ apa? Nah ketika itu sudah itu, nanti baru programming untuk membawa citra diri positif. Gitu.
0: Intinya kayak misalnya dibersihin aja, dikuras gitu ya.
1: Dikuras,
0: semua yang hitam-hitamnya, luka-lukanya, setelah semuanya dirasa dia sendiri yang jawab nyaman, baru kemudian masuk gitu ya, beberapa energi-energi positif yang Mister sampaikan gitu.
1: Ya, jadi selesai cleansing, baru programming, kita tanamkan sugesti diri kamu, diri yang begini, diri yang bijaksana, yang santun, yang ramah, senang menolong, pribadi-pribadi. Nah, itu kita sugestikan yang positif-positif, karakter positif. Anda seperti ini, nanti semua itu kita sampaikan. Di sesi itu, programming sudah itu, dan kadang-kadang kita juga bisa mewakilkan metafor. Metafor itu kisah lah. Kadang-kadang orang kalau dengar kisah, dia dapat pesan, maka dia otomatis mencari jalan. Cara bawah sadarnya nanti cerdas sendiri, tapi
0: ngambil hikmahnya sendiri,
1: dan itu bahwa kejadian itu ternyata simple aja gitu. Nanti dia senyum.
0: Dan kalau anak zaman sekarang tuh nyebutnya relate katanya.
1: Ya, relate dengan kehidupannya. Jadi kita sampaikan, kadang saya di samping sudah itu ada saya kasih metafora kisah terapi. Kemudian dia itu biasanya saya di saat itu kalau diminta senyum yang tulus dan betul-betul orang bisa tersenyum. Akan kelihatan perubahan emosinya itu kelihatan. Orang yang datang rata-rata kan wah muka mengkerut, itu untuk mengkerut gitu ya. Cemas pokoknya kelihatan hidupnya lelah sekali, tapi sesuai terapi dia ceria, senyum,
0: alhamdulillah ya. Karena gitu. Memang bebannya mulai perlahan lepas. Betul. Gitu ya. Oke. Saya juga sepakat sih ya Mister bahwa kadang-kadang kalau saya dinasehatin secara langsung agak kurang nerima, tapi kalau misalnya diibaratkan atau pengandaian, metafora, biasanya dengan kesadaran sendiri lalu kemudian ambil hikmahnya, ternyata ngangguk-ngangguk, oh begitu ya gitu.
1: Ya, itulah the power of storytelling. Jadi storytelling termasuk story terapi. Jadi itu nasihat yang menembus ruang dan waktu. Semua orang nerima cerita, siapapun kalau dengan cerita menembus batas, setiap tidak ada bersekat apapun. Setiap orang,
0: orang
1: dalam level senang. Jabatan apapun, dia kalau cerita tetap dia memperhatikan.
0: Ngobrol ya kayaknya. Setiap orang seneng ngobrol di mana-mana.
1: Dan dia nanti ada hikmah yang pikiran bahasanya lebih cerdas, tahu memaknainya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Siap. Selain tadi Mister bilang bahwa indikator dia mulai mengalami proses penyembuhan dengan datang kerut, kemudian setelah selesai dia bahagia. Apa nih, apalagi yang bisa kita lihat dari secara fisik aja dulu deh gitu.
1: Yeah.
0: Indikator bahwa dia itu mulai pelan-pelan bangkit dan juga pelan-pelan bisa sembuh gitu.
1: Ya, jadi indikator itu biasanya tadi kalau dari raut muka ya, raut muka langsung kelihatan gitu. Nah, ketika proses di tahap akhir kita munculkan, kan nanti terakhir itu kita terminasi ya.
0: Apa?
1: Terminasi. Dibangunkan kembali ke beta itu,
0: oh,
1: ke alam bawah sadar itu prosesnya namanya terminasi. Jadi tadi awalnya prainduksi, prainduksi itu dalam beta, induksi masuk ke alfa, kemudian deepening, pendalaman itu masuk ke theta. Nah, sudah theta itu sugesti dan program-program yang kita akan sampaikan. Terapinya di situ, kunci terapi di situ. Nah, baru setelah itu selesai, kita rasa sudah itu terpahami. Kemudian kita namanya terminasi, dibangunkan lagi.
0: Ke atasin lagi.
1: Iya, di atasin
0: dari
1: lagi.
0: Theta ke alfa lagi.
1: Theta ke alfa lagi, beta.
0: Oh.
1: Makanya itu kita perintah bangunnya hitungannya harus hitungan naik. Biasanya kita 5 hitungan, kita sudah informasikan dulu bahwa nanti pada hitungan kelima Anda menyadari bersama saya Mr. Dwi Batman di sini, dan Anda nanti terbangun dengan diri yang baru,
0: dengan yang
1: sikap
0: semangat,
1: yang bijaksana, spirit kesehatan yang lebih prima, tubuh lebih semangat, siap berkinerja, siap melakukan aktivitas yang positif, dan dengan izin Allah badan Anda semakin kuat dan kokoh.
0: Siap.
1: Batin dan jiwa raganya. Nah, itu semua yang akan kita citrakan muncul di itu sudah kita gambarkan dulu. Jadi tidur bangun itu bangun perlahan, dihitung satu Anda mulai menyadari keberadaan Anda. Anda mulai hitung dua menggerakkan jari-jari pelan-pelan. Sampai lima itu baru menutup, membuka mata, di situ Anda segar bugar sehat.
0: Masya Allah. Kalau itu kan dibalikin lagi. Kalau misalnya tidak dibalikin, yang terjadi akan jadi seperti apa, Mister?
1: Nah, saya juga punya treatment. Kalau memang dia orang insomnia, keluhan asal dasar, keluar basicnya dia tidak bisa tidur, maka saya jarang bangunkan. Kenapa?
0: Biar tidur gitu, tidurnya
1: karena
0: pulas.
1: Dia butuh hutang, membayar hutang tidurnya. Tapi saya tetap sugestikan gini. Jadi silakan tidur selelap mungkin sesuai pikiran bawah sadar Anda, karena tidur hipnosis setengah jam bisa setara 4 jam atau 5 jam. Silakan tidur selelap mungkin dan nikmati dengan rasa syukur. Dan nanti ketika tubuh Anda akan terbangun, maka akan Anda bangun dengan jiwa semangat baru, pikiran yang lebih tenang, lebih rileks, bisa mengontrol diri, mengendalikan, dan Anda tersenyum bahagia bahwa hari-hari Anda akan dilingkupi kebaikan-kebaikan. Jadi tetap, tapi saya biarkan alami yang dia biar. Kalau memang sesi dan saya waktu dan itu, terus saya masih ada space waktu dan kira-kira mungkin setengah jam atau apa, dia saya biarkan. Dan ini bangun sendiri dia fresh aja.
0: Sesuai kebutuhan, karena
1: sesuai kebutuhan.
0: Kan untuk karena tidur,
1: dia,
0: kan, ya?
1: Karena orang sebenarnya dia tidur aja susah payah sehari aja 2 jam apa, dan tidak lelap kan ketika dia bisa itu, ya udah kita bonusin lah gitu.
0: Iya ya, bonus diri gitu. Seperti itu ya. Oke, menarik nih. Aduh, speechless jadinya. Terus apa lagi nih, Mister, yang bisa kita dapatkan kalau bicara tentang manfaat hipnoterapi?
1: Nah, manfaatnya tadi banyak sekali ya. Jadi kalau yang pertama, yang paling banyak gejala yang awal itu kan yang pertama orang anxiety ya, kecemasan. Ya, yang kemarin datang juga banyak kan anxiety disorder, kalau diagnosa di psikiaternya ya, di psikiater. Nah, itu orang-orang yang punya kecemasan berlebih selesai.
0: Kemudian, by the way, sebelum itu potong dulu, kalau dia yang punya keluhan anxiety, ke Mister harus membawa rujukan dari dokter atau bagaimana?
1: Tidak.
0: Tidak. Karena harus, dari ceritanya sudah cukup begitu.
1: Iya. Jadi gini, kalau kita harus memposisikan ya, hipnoterapis itu, jadi kita harus paham posisi kita adalah beda. Iya, kita memang non medis.
0: Oke.
1: Karena ada jalur yang kita harus hormati juga, psikolog. Psikolog itu jalur keilmuannya dari ilmu psikologi, kemudian dia mengambil terapan psikolog. Menjadi profesi, itu profesional. Tapi kalau di kedokteran ada psikiater. Psikolog itu jalurnya psikologi. Tapi kalau psikiater, dia adalah dokter yang mengambil jurusan kejiwaan. Nah, biasanya kalau di kelasnya tadi gangguan-gangguan mental jiwa, dia psikiater. Nah, hipnoterapis dia memang secara basically tidak harus dari seorang dokter, tidak harus dari psikolog. Seorang profesional yang betul-betul mendalami keilmuan terapi dengan pendekatan hipnosis. Siapa the masternya adalah Milton H. Erickson. Kalau kita tahu alurnya, beliau yang aslinya memang beliau seorang dokter juga, tapi pendalaman terapinya dengan pendekatan hipnoterapi. Nah, ketika ini tersertifikasi, nah ini ada dua jalur biar saya sampaikan. Ada jalur konvensional, yang tadi konvensional itu dengan tadi pola ditidurkan. Ada jalur yang tadi Ericksonian hipnoterapi, itu bahkan waking hypnosis. Waking hypnosis itu ngobrol aja,
0: ngobrol
1: tanpa harus ditidurkan pun tersembuhkan. Nah, itu lebih sakti lagi, seolah-olah benar-benar ajaib.
0: Ini untuk ngobrol, untuk untuk luka-luka yang berat juga kah bisa?
1: Bisa.
0: Termasuk.
1: Tapi intinya memang sebenarnya basicnya memang tetap pakai hipnoterapi, tapi obrolan yang terarahkan gitulah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi bukan ngobrol asal ngobrol, jadi gitu ya. Kita datang, kita setiap pertanyaan itu punya makna di balik apa yang kita sampaikan. Nanti jawaban itu akan menjadi pesan dan data. Seorang hipnoterapis akan tahu kata apa yang nanti akan disampaikan. Jadi kadang-kadang ada yang perlu kita hipnoterapi dengan konvensional, dan saya punya sertifikasi dua-duanya. Ini biar sahabat Multatuli khawatir itu, saya jalur hipnoterapi saya pertama saya dari Cafe BBC Motivator School. Saya punya gelar CIHC, Certified Islamic Hypnocommunication, dan CHT dari Bapak Dr. Tubagus Wahyudi, motivator nasional, dan beliau rekan dulu zaman Pak Ian Nunindra almarhum. Pak Ian Nunindra itu punya IBH di Indonesia ya, pengembang hipnoterapinya. Yang mengenalkan hipnoterapi paling itu adalah Pak Ian Nunindra. Om Bagus ini tiga besar dulu. Nah, Om Bagus buka kafe itu, saya di situ. Tapi saya juga punya sertifikat IBH bersama Main Institute, Main Hipnoterapi Institute yang dikomandoi oleh Farid Watsi. Beliau magister juga di ilmu keislaman, dan beliau sudah sering mengisi di level Asia lah, Malaysia dan semuanya. Ya, itu saya ngambil sertifikasi CHT, CHCHT di situ. Dan yang ketiga saya setahun yang lalu saya mengambil tadi Ericksonian Hypnosis. Dan ini saya sah menjadi generasi ketiga. Milton Erickson itu punya anak namanya Rosana. Rosana itu langsung anak keturunan dari Milton, bapaknya ahli hipnoterapis, dilanjutkan putra-putrinya. Nah, putrinya itu dia membuat sertifikasi hipnoterapi Ericksonian, meneruskan, melegalisasikan. Kemudian yang generasi pertamanya Roxana, yang kedua Risman Aris. Saya di bawah Risman Aris, saya generasi ketiga Milton Erickson dan resmi, dan saya punya certified instructor. Artinya saya punya hak mengajar dan resmi dari jalur itu. Jadi mengajar hipnoterapi juga CE. Jadi gelarnya ada CH, Certified Hypnosis, ada CHT, Certified Hypnoterapi, ada CI, Certified Instructor. Tapi itu nggak saya tulis semua, karena banyak kalau ditulis semua terlalu panjang, jadi tidak saya tulis di situ. Saya tuliskan CHT, CI saya sudah punya yang Ericksonian Hypnoterapi dan yang konvensionalnya pun. Gitu, jadi terbelas kalau lembaga saya namanya Al-Kafi Training Center sudah terdaftar dan bisa mengeluarkan certified resmi. Jadi kalau sahabat Multatuli ada yang mau fokus, pengen belajar hipnoterapi, bukan ingin di hipnoterapi, pengen menjadi hipnoterapi, insya Allah bisa juga dibantu.
0: Itu juga bisa. Oh, masya Allah. Jadi sahabat Multatuli kalau misalnya tertarik ya, nggak cuma datang karena lagi bermasalah aja ya mister ya. Tapi justru pengen menambah ilmu itu juga bisa.
1: Dan jadi
0: mister,
1: solver ya, masalah orang-orang.
0: Jadi problem solver jadinya ya. Masya Allah. Balik lagi ke masalah tadi yang mister bilang anxiety gitu. Datang tuh ke mister gitu. Itu, lalu gimana?
1: Jadi kalau kita ada klien dari manapun, tadi pertama adalah prainduksi, ngobrol biasa, tapi intinya obrolan kita itu menggali data-data. Menggali data-data apa keluhan utama, perubahan positif apa yang ingin didapatkan oleh klien. Kalau lo kasih keajaiban, Anda itu setelah terapi ingin seperti apa? Itu bisa satu pertanyaan itu. Jadi dia seolah-olah tetap mencitrakan, mencari, oh saya ingin lebih tenang, kecemasan saya hilang, saya aktivitas ke kantor, saya aktivitas kuliah, saya nyaman.
0: Ya. Kalau misalnya ada, kan suka ada gini,
1: ya, gimana, maaf silakan,
0: agak motong dikit, penasaran banget soalnya. Ada orang yang, kan saya juga sering banget menghadapi siswa gitu ya, terutama anak remaja gitu ya. Kamu sebetulnya nanti mau jadi apa? Nggak tahu pak. Nah kalau kasusnya misalnya ada orang yang ditanya, kamu tuh pengen seperti apa sih, pribadi seperti apa, misalkan sedang di apa di assessment tadi ya kata mister gitu ya, jawabannya seperti itu gitu ya, nggak tahu, saya juga nggak tahu saya mau kayak gimana, misalnya kayak gitu, apa yang nanti akan mister lakukan?
1: Ya,
0: gitu?
1: Pertama cari passion dia. Cari passion itu bisa dari hobi.
0: Dilarikan ke hobinya dulu. Nah,
1: dilarikan ke hobi. Intinya kalau jawaban dia kita, pertanyaan kita terhenti, maka digali dengan jalur menikung. Gali dengan pertanyaan menikung yang kemungkinan dia akan jawab. Kamu aktivitas yang kalau dilakukan sampai lupa waktu apa? Misalkan contoh itu, pasti adalah.
0: Pasti.
1: Saya senang ini mister saya. Dia akan terbuka. Oh, nanti itu termasuk nanti menjadi
0: jembatan
1: kita untuk induksi. Jadi induksi itu macam-macam caranya. Kalau kita udah ahli gitu, oh ini dia anaknya seneng bola, seneng itu kita boleh berkisah.
0: Gak bakal kehabisan kata-kata.
1: Gak kan, gak kan kehabisan kata-kata. Kalau ibu-ibu seneng misalkan drama Korea, nggak apa-apa. Dia membayangkan.
0: Tapi itu, kan bisa nggak ikutin drama Korea itu gimana?
1: Nggak.
0: Nggak apa-apa.
1: Kan kita punya pola lah, skenario lah.
0: Oh, gitu.
1: Meskipun nggak pernah nonton, pasti polanya
0: acting dikit lah ya,
1: acting
0: gitu ya.
1: Dikit lah, gitu. Tapi nanti itu mungkin aktor-aktor yang itu kita tahu sedikit atau apa itu nanti udah, tapi selebihnya kan nanti diarahkan ke kita
0: sendiri,
1: itu
0: kan?
1: Mah hanya untuk bahasanya safe utilize di ilmu itu. Ini ilmu saktinya Milton H. Erickson ya, safe itu menerima, utilisasi, mengarahkan. Jadi orang bisa, bahkan di hipnoterapi orang dia nggak percaya hipnosis bisa diterapi. Saya nggak percaya saya hipnotis. Iya saya, bapak nggak percaya. Bagus itu
0: bapak,
1: pak. Bapak
0: percaya. Saya percaya amat.
1: Nggak percaya. Memang hipnotis ini nggak harus dipercaya pak. Yang dipercaya mah Allah subhanahu. Nanti dia guyon guyon. Itu master di antara
0: intinya
1: Indonesia.
0: Intinya divalidasi aja semua perasaannya ya, gitu ya.
1: Divalidasi, di accept, diterima.
0: Di accept, terima.
1: Nah kita kejelian di Ericksonian itu makanya bahasa alamiah. Alamiah ketika orang bercerita banyak. Ketika orang nangis, curhat sampai nangis, sesungguhnya dia masuk trans. Nah ini rahasia juga kalau di hipnoterapi Ericksonian
0: ya,
1: dia udah nangis itu kita bisa tanamkan sugesti tidak langsung. Sugesti tidak langsung yang intinya sudah menerapi dia.
0: Intinya makin dia menyebutkan banyak tentang sesuatu, berkemungkinan itu yang sedang dihadapi.
1: Iya.
0: Semakin
1: dia fokus di satu hal, oh berarti dia di zona itu sedang. Maka kita nanti masuk dari situ, baru kita arahkan ke terapi untuk program yang tepat bagi dia, kebutuhannya. Nah, kejelian kita, kejelian seorang hipnoterapis tadi, melihat dari tanda-tanda fisik, dari tanda-tanda respon, dari tanda-tanda visual kata, penampilan, apa gitu kita bisa.
0: Kalau ada yang tatapannya kosong, pernah mengalami nggak sih, mister?
1: Tatapan
0: dia tuh benar kayaknya lukanya dalam banget sehingga dia tuh natap aja nggak mau gitu misalnya gitu. Kasian ya gitu maksudnya.
1: Ya kalau itu berarti sudah level tinggi, maka dia fokus. Di awal-awal dia jadi fokus. Saya juga ada yang pendekatan memang komunikasi kan kalau ke hipnoterapi yang paling bagus kan kesadaran personal. Tapi kalau kelasnya seorang anak muda kan dia di bawah orang tuanya, Nah, kejelian kita ya untuk sesi awal kita udah appointment apa ketemu, kita bangun rapport dulu. Jadi building rapport maksudnya building rapport itu maksudnya kita membangun kedekatan dulu.
0: Kedekatan dulu, ambil kita, chemistry-nya dulu.
1: Jadi biar seirama kita itu dulu. Kita terima masuk dunianya dulu. Kalau belum, berarti, saya kadang-kadang perlu juga kalau kan kita bisa buat kertas, buat pulpen. Kalau dia lebih senang cenderung nulis atau menggambar, minimal orang bisa lakukan itu kan?
0: Iya.
1: Kalau minimal kalau kita kasih dua pilihan, dia paling milih satu kan?
0: Paling banter banget, minimal banget pasti bisa nulis gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau menggambar itu udah keren banget itu, bisa dengan mudah gitu ya, analisa.
1: Gambar lebih mudah lagi. Minimal dia kan pasti bisa nulis. Sudahlah nulis yang nama sendiri dulu lah. Yang orang pasti bisa gitu.
0: Bisa.
1: Jadi pokoknya yang dilakukan itu baru nanti nuliskan sesuatu. Boleh tuliskan 5 hal yang teralami yang pekan ini itu. Nanti dikerucutkan lagi.
0: Akan prosesnya akan cukup panjang ya kalau misalnya orang yang dengan tatapan kosong tersebut. Yeah.
1: Dan saya kalau rata-rata ideal proses itu 1 jam sampai 1,5 jam. Kalau mungkin yang itu perlu pendekatan awal mungkin bisa 2 jam. Tapi saya sepis rata-rata overall 1,5 jam itu clear lah.
0: Ada yang bersambung nggak sih Mister sampai hari berikutnya, hari berikutnya?
1: Nah, bersambung. Jadi kalau dirasa dia belum clear, maka kita appointment untuk janji ketemu sesi berikutnya. Jadi bisa 2 pekan, 1 pekan. Yang biasanya memang tergantung schedule saya dan kesiapan klien gitu. Intinya kesepakatan bersama waktu yang tepat kapan. Saya biasanya tawarkan 2 waktu. Nanti kapan saya schedulekan. Saya kalau di rumah, kalau di hari-hari Sabtu Ahad saya mungkin bisa 3 sesi ya pagi gitu. Kalau pagi jam 10. Kalau sesi siang jam 1. Artinya kali saya waktu sholat saya tidak ingin terganggu. Jadi ketika jam 1, 2:30 clear saya asar. Terus kalau sesi sore ambil jam 4. Sesi malam saya jam 8. Jadi saya enggak mau terganggu antara maghrib isya. Jadi setelah isya dia clear. Itu kalau itu, nah kalau yang sehari-hari biasa di sore dan malam.
0: Termasuk appointment kalau misalkan Mister harus datang ke rumahnya.
1: Iya, itu harus jelas dulu waktunya dan saya biasanya on time itu.
0: Oke.
1: Okay. Ada klien-klien yang memang itu ya udah asal sepakat kita waktu dan itu.
0: Pokoknya semuanya itu bisa terjadi kalau dua-duanya ada kesepakatan lah intinya gitu ya, mau dimanapun juga. Lanjut Mister, tadi banyak kepotong ya. Setelah kemudian dikumpulkan segala fakta-fakta yang ada lewat ucapannya, lalu bagaimana lagi?
1: Nah, kalau kita seorang hipnoterapis, kita tadi sudah punya pola. Jadi kalau kita merasa sudah cukup data dan itu, maka pertanyaan berikutnya kita jelaskan terhadap klien persepsi tentang hipnoterapi dulu. Jadi setelah kita dapat data, ini dirasa cukup, data clear, kita sudah bisa eksekusi lah bahasanya. Kita tanya dulu klien terhadap proses hipnoterapi ada masalah enggak? Karena biar tidak ada kontraproduktif ketika aksi. Artinya ada penolakan ketika sudah berjalan, itu enggak bagus. Maka harus clear tahapan sampai selesai. Dari awal sampai akhir saya jelasin. Saya tanya dulu klien, sudah paham
0: berarti
1: tentang proses hipnoterapi?
0: Harus ada penjelasan edukasi tentang hipnoterapi.
1: Oh, dan itu saya akan bisa sampaikan singkat. Saya 5 menit bisa. Okay. Karena saya ini kita sudah ahli, jadi saya pastikan 5 menit mereka dapat edukasi yang tepat dan prosesnya itu dan dia iakan. Jadi minimal dia sepemahaman klien saya pasti tanya dulu. Tanya persepsi Anda hipnoterapi gimana prosesnya? Kalau dia benar, oh ya bagus. Kalau gitu udah paham, saya sudah baca-baca, sudah dapat ini, sudah. Udah kalau gitu, tapi tahu persennya nanti akan tertidur ini, ikuti aja sugesti, ikuti aja. Intinya ikhlas, ridho, rileks, pasrahkan, percaya sepenuhnya. Saya memastikan bahwa yang saya lakukan untuk kebaikan.
0: Makin dia banyak, makin dia banyak input dan makin dia tertarik terhadap hipnoterapi, makin peluang besar sembuhnya.
1: Iya, betul, lebih lebih karena dia
0: karena
1: nanti
0: trust gitu tadi.
1: Trustnya lebih kuat, kemudian tahapannya itu dia sudah tahu nyaman. Makanya dia di klien saya tidak ada yang tahu-tahu terus dia menolak, enggak, karena saya sudah jelas saya edukasi dulu minimal. Termasuk kalau ada orang tuanya saya persilahkan. Tapi kalau dalam sesi wawancara dalam prainduksi, saya melihat gelagat, saya akan tahu ini anak kalau ada orang tuanya dia enggak terbuka. Saya biasanya mohon izin Pak atau Ibu, mohon izin. Saya perlakukan juga syariah ya, artinya kalau klien wanita, kalau dia tidak bawa muhrim, maka saya pastikan saya ada istri yang mendampingi.
0: Okay.
1: Itu prosedur saya.
0: Siap. Siap.
1: Jadi menjaga itu fitnah. Istri saya juga punya certified hipnoterapi, jadi untuk klien yang memang trustnya mungkin ke cahaya kan, gitu, tapi didampingi.
0: Didampingi ya.
1: Dan bahkan yang dekat istri saya. Nah itu kemudian kalau ya tadi kalau hubungan biasanya keluarga kalau anak, anak kalau ada suami istri, ya mohon izin sebentar waktu, mungkin saya persilakan di luar atau di masjid, biar dia leluasa menyampaikan segala keluh kesah ini tanpa takut
0: intervensi, nah, gitu. Intervensi. Ya, gak ada intervensi.
1: Itu kalau seorang anak, awalnya ada hubungan keluarga biasanya, saya kan melihat gelagat, tahulah kita ini yang tidak mau terbuka karena ada ayahnya atau ibunya.
0: Berikannya aja udah kelihatan.
1: Tapi ada yang memang dia tetap terbuka orang tuanya, ini nggak apa-apa. Clear juga ada yang gitu.
0: Atau mungkin bisa saja akan lebih terbantu, lebih clear, jadi orang tuanya ikut mendengarkan versi anaknya gitu ya.
1: Ikut mendengar versi anak gitu, jadi kesiapan dua-duanya. Kalau semuanya okay, saya silahkan ikut menyaksikan di situ prosesnya. Beliau tahu sampai awal sampai akhir ikut menyaksikan, welcome, saya tidak akan tutup-tutup itu.
0: Dibalikin dulu mungkin ke itunya ya, pasiennya dulu.
1: Iya, kliennya itu betul.
0: Kliennya, kira-kira ada ibu di samping atau ada ayah di samping, kamu nyaman apa enggak gitu kali ya. Nice.
1: Karena saya memang menghipnoterapi ini dari semua usia, bahkan dari aja anak balita ya. Mulai dari itu, ada yang masalah makan, ada masalah pola asuh itu, ada anak yang itu, saya menangani itu sampai orang tua manula lah biasanya, saya memprosesnya dan saya
0: manula sih it's okay, tapi yang bayi gimana?

0: kepala yang pengen kita sharing atau kita sampaikan dan juga tanyakan ke Mister ya. Kita break dulu sejenak. Nanti apa nanti kapan-kapan saya di terapi kali ya Mister?
1: Boleh.
0: Live begini boleh gak sih?
1: Boleh
0: siap. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 89.0 FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Paket. Paket.
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS

0: Seba singkat.
1: Siap. 89 Total FM, cerdas, informatif dan solutif. Balik lagi kita berbincang-bincang dengan Dr. Batman tentang manfaat hipnoterapi dan juga kisah nyata keajaibannya. Nah, sebelum kita menyimak langsung apa saja kisah-kisah nyata dan keajaiban yang didapatkan, mungkin barangkali mau dituntaskan dulu nih mengenai manfaat hipnoterapinya, Mangga.
0: Oke, terima kasih Kak Lilo dan sahabat Multatuli. Tadi kita baru membahas masalah anxiety ya, kecemasan. Di antara manfaat ya, secara global aja kita sampaikan. Yang kedua itu adalah fobia.
1: Fobia
0: itu sesuatu yang unik ya. Jadi fobia itu ketakutan yang berlebih terhadap sesuatu yang secara alamnya sebenarnya sesuatu itu tidak membahayakan. Ada teman saya SMA itu fobia sama belalang. Dia mah udah kalau digodain temannya itu ya udah liatin belalang aja udah benar-benar keringat dingin gitu. Ada yang bahkan enggak masuk akal fobia kemoceng. Fobia kemoceng ada juga. Jadi fobia itu
1: kalau aneh tapi gak bisa dibiarin gitu.
0: Gak bisa dibiarin dan itu pasti membawa sesuatu yang tidak nyaman. Maka itu bisa sangat bisa diterapi dengan hipnoterapi. Mau fobianya apapun, fobianya apapun. Bahkan kalau yang traveler ada yang fobia naik pesawat. Dulu ada pemain yang level internasional ya. Pemain mana itu, Arsenal atau mana. Pokoknya dia harus karena saking fobia naik pesawat, dia sampai mengorbankan gajinya dipotong. Dan dia harus naik kendaraan darat, jalur darat yang 10 jam. Dia harusnya naik pesawat hanya 2 jam, dia 10 jam dan dia harus nyetir. Nah, itu
1: pada akhirnya jadi menyiksa diri.
0: Jadi ya, menyiksa diri, tapi kalau di hipnoterapi dengan mudah akan terilis. Bahkan ini kalau di alun-alun lagi ada ngurah kadu ya. Kadu itu pun menjadi ada yang fobia. Dia yang fobia. Mencium baunya sudah muntah-muntah. Pokoknya jangan
1: mertua
0: ada.
1: Mertua saya banget itu, Mister.
0: Itu kalau alhamdulillah di keluarga saya full pecinta kadu semua, jadi saya aman ajak jalan-jalan kemanapun.
1: Siap.
0: Artinya itu pun bisa diterapi. Kalau dia hadir karena tadi mungkin trigger masa lalu yang dia bau itu menjadi sesuatu yang menyebalkan dan membuat mual. Itu bisa diterapi. Yang berikutnya tadi anxiety, fobia. Yang ketiga ini ranking-ranking atasnya ya, yang banyak dialami insomnia.
1: Insomnia
0: dengan berbagai varian penyebabnya, tapi gangguan tidur itu sangat-sangat bisa dihipnoterapi. Dan ini banyak alhamdulillah klien yang tersembuhkan di saya dengan varian penyebabnya yang beraneka ragam, tapi keluhan utamanya dia insomnia. Ya tadi kalau insomnia saya bonusin, dia tidak saya terminasi, biar dia bangun sendiri tapi sudah saya program. Nah itu diantaranya. Kemudian kalau sampai lebih spesifik, ada yang mungkin kalau di medis itu ada istilah GERD ya, penyakit lambung yang itu yang sampai gemeteran. Level tinggi. Itu sebenarnya kalau dilacaknya dia memang akarnya tidak medis. Memang ada akar yang medis, ada akar non medis karena tadi. Tapi biasanya memang basic awalnya dari psikosomatis yang menumpuk sehingga lukanya menjadi awalnya luka fisik. Batin menjadi luka fisik. Intinya gimana cara mengenalinya? Kalau Anda sudah berusaha ke medis secara tanda-tanda progres kesehatan, no problem. Gula darah dan lain-lain, uji-uji dari secara medis dia dinyatakan sehat, tapi hati Anda merasa ada yang tidak nyaman, tidak enak di tubuh, di bagian tertentu di punggung, termasuk orang migrain, sakit kepala yang kalau di Solo itu ada istilah gendeng, loro gendeng itu yang pindah-pindah sakitnya itu biasanya itu psikosomatis dan itu bisa tersembuhkan. Jadi termasuk fisik-fisik yang menaun, luka-luka artinya gejala keluhan fisik yang menaun, dia selalu ada atau kadang muncul tertentu, nah itu boleh dipastikan itu nanti bisa diterapi dengan hipnoterapi juga.
1: Siap.
0: Nah, jadi banyak sekali termasuk kalau yang di wanita ya, kalau mohon maaf lah dalam tanda kutip di kesuburan dan apa ada yang kita bisa bantu dengan hipnoterapi. Sampai ada ilmu khusus namanya hipnobirthing. Khusus untuk menghipnosis orang melahirkan. Jadi biar program
1: tidak
0: dia tidak mengalami sakit. Artinya sakit, namanya orang melahirkan katanya ya. Kita lagi-lagi ya.
1: Iyalah, benar kita
0: tapi
1: tahu.
0: Kita juga tahu kesakitan istri kita. Kalau kita mendampingkan, masya Allah tuh ujian perjuangan ibu itu betul.
1: Masya Allah.
0: Artinya di situ di hipnoterapi kita bisa program, dan itu memang harus tahu HPL dan lain-lain. Data itu ini dilakukan sebelumnya, betul-betul diprogram 3 bulan sebelumnya, 4 bulan, bahwa nanti ketika itu dia berkontraksi seperti alamiahnya, tapi rasa sakitnya bisa diturunkan skalanya.
1: Termasuk yang tadinya sesar mau normal, bisa ya, kah?
0: Ya, bisa.
1: Masya Allah.
0: Jadi bisa di itu. Artinya ini banyak hal yang bisa dilakukan dengan hipnoterapi. Meskipun terapi komplementer sebutannya ya, tapi dengan pendekatan seorang ahli, banyak yang terbantu. Maka keajaiban, saya lanjutkan dengan kisah keajaiban James S. Dale itu, tokoh hipnoterapi juga, dia membius tanpa obat. Dengan hipnoterapi, ketika orang bisa masuk ke kita, ada namanya David Hasbain Scale, skala orang dimasuk trans sampai 30 skala. Di 30 skala itu, di skala 29 30 itu bisa memunculkan, bahkan bisa tadi amnesia. Amnesia itu maksudnya anestesi ya. Dia anestesi alami. Dia dioperasi tidak sakit. Itu keajaiban hipnosis diantaranya. Dan itu sudah dilakukan, sudah terbukti.
1: Sudah terbukti ya.
0: Zaman dulu, zaman Perang Dunia II, orang itu belum medis, ilmu bius belum terlalu itu ya. Etilen dan lain-lain belum terlalu itu. Sekarang kan sudah banyak. Tapi itu intinya bisa dilakukan. Sampai sekelas membius tanpa rasa nyeri dan dioperasi langsung.
1: Ya Allah.
0: Itu bisa, kekuatan hipnoterapi. Ya, itu kisah yang betul-betul original. Dan asli, jadi dijahit tapi tidak terasa sakit.
1: Saya sih percaya aja sih, Mister, karena emang kekuatan sugesti juga memang terasa. Kita juga pernah mengalami seperti itu ya, gitu.
0: Iya. Dan ini keajaiban yang berikutnya ya, di antara yang saya sendiri klien yang boleh dikatakan ajaib itu, yang kemarin di antara klien anak ya, seorang anak kecil yang dia boleh dikatakan seperti fobia kereta api. Fobia kereta api gimana? Dia ketika naik kereta api, dia sudah mabuk sako duluan ketika pintu baru terbuka. Setelah saya analisis, pintu terbuka, dia sudah keringat dingin ketika masuk kereta, dia harus nyiapin plastik, perjalanan dari Rangkas sampai Tanah Abang, dia pegang plastik semua. Orang tuanya airportnya luar biasa kalau ngajak dia jalan, tapi dia intinya seneng jalan-jalan,
1: tapi
0: tersiksa dengan
1: keretanya itu.
0: Alhamdulillah, di hipnoterapi ke saya, senang sekali. Sekarang sudah naik kereta, makan ciki, enak sekali. Dan uminya malah memberikan testimoni langsung. Silakan, banyak yang akhirnya anak-anak juga yang ikut terapi ke saya. Nah itu diantara. Magic itu, betul-betul magic. Dia akhirnya 3 kali proses ya, merilis itu. Kan ternyata kendaraannya lain juga iya, tapi intinya dia kalau anak itu biasanya senangnya apa? Dunia permainan. Happiness-nya di mana? Saya temukan dia di PAUD, cerita kisah kalau ketemu ini. Ya, kita tinggal substitusi aja. Dengan keahlian hipnoterapis, intinya kereta itu bagaikan
1: PAUD.
0: Pintu PAUD. Masuk ke kereta, pintu PAUD. Dia
1: masuk wekong.
0: Terus saya kasih masker rahasia. Enggak masker beneran. Masker ajaib. Dia masker imajinasi aja. Yang pertama saya kasih masker imajinasi. Maskermu ini hebat sekali, kamu cukup dengan gerakan tangan begini, dia udah menutup bau-bau yang gak nyaman, apa itu hilang, jadi wangi.
1: Padahal
0: jadi
1: masker biasa ya.
0: Bahkan gak ada wujudnya.
1: Oh,
0: masker imajinasi.
1: Masker imajinasi.
0: Kekuatan hipnosis bukan gak perlu masker asli sama sekali, imajinasi. Masker ajaib dari Mr. Batman. Dia kalau cukup pakai masker ajaib, dia langsung yang dicium aroma wangi. Kesukaan dia tentu.
1: Dan kenapa sukses? Karena memang dunia anak dunia imajinasi ya, Mister.
0: Betul.
1: Nggak kepikiran.
0: Masya Allah. Itu di antara kisah-kisah yang luar biasa. Di hipnoterapi ada kisah ketiga. Ini tentang.
1: Ini banyak nih kayaknya.
0: Ini banyak.
1: Oke.
0: Tadi kalau dibius ya, ini kalau Milton banyak sekali kisahnya. Sampai orang yang tadi diet nggak keturutan, diet bertahun-tahun, balik gemuk lagi, bau gemuk lagi, udah sukses 60 jadi sana. Tapi dengan hipnoterapi polanya dibalik, dia akhirnya bisa.
1: Okay.
0: Dan hasilnya permanen, dia menjadi ideal dengan pola hipnoterapi.
1: Dibalik itu artinya udah kamu nggak usah diet gitu.
0: Nah ini buktinya di Indonesia. Kita pernah mendengar salah satu presenter ya di televisi, Dewi Hugas.
1: Hugas ya.
0: Dulu kan segitu, sekarang ideal. Karena beliau belajar hipnoterapi dan sekarang menjadi hipnoterapis. Rekan saya lah. Jadi ya, artinya ya, beliau ya, di dunia itu beliau memanfaatkan, karena beliau memang buktikan untuk dirinya.
1: Beliau itu konsep hipnoterapi sendiri ya?
0: Iya. Belajar hipnoterapi kemudian beliau praktekkan untuk menghipnoterapi dirinya. Self hipnosis bisa. Dan sesungguhnya setiap hipnosis pada dasarnya adalah self hipnosis, hipnosis diri sendiri. Kalau kita sebagai hipnoterapis memberikan program sugesti, sugesti itu harus diterima dulu oleh klien. Inti hakikatnya klien yang menghipnosis dirinya sendiri, cuma karena dia tidak bisa, kita arahkan. Tapi tetap prosesnya itu dengan izin kesadaran, dengan izin malam bawah sadar dia khususnya.
1: Intinya gitu. Tidak boleh ada keterpaksaan.
0: Tidak boleh ada keterpaksaan, dia makanya di saat awal-awal prainduksi kita harus clear, klien pastikan trust kepada kita, tidak ada keraguan dalam proses, kemudian sepenuhnya memasrahkan, kemudian mengikuti segala instruksi, sugesti. Insya Allah, terjadi perubahan yang magic.
1: Boleh nggak saya magic belajar langsung ke Mister?
0: Boleh, kalau mau ngambil sertifikasi boleh, kan kemarin ada ya.
1: Kan saya bisa, kan saya profesinya mempengaruhi orang gitu ya.
0: Iya,
1: boleh. Dia mana tahu bisa ya, lewat radio saya bisa mempersuasi orang kayak gitu, itu bisa ya Mister?
0: Boleh,
1: ya?
0: Bisa.
1: Masya Allah.
0: Nah itu nanti letaknya di hypno motivation. Jadi lebih fokus ke performance. Nah saya juga punya, di Indonesia memang kita masih lemah. Di luar negeri kan orang dipelajari sport science, kemudian motivation. Jadi itu dikombinasikan, sport science secara keilmuannya diurus betul-betul, alat dan teknologinya diterapkan, tapi secara mindset juara, mental juara dia di hipnoterapi, di sugesti.
1: I see.
0: Ini salah satu bukti hipnoterapi yang kuat. Ini asli, pernah dengar namanya Hendrawan. Piala Thomas yang terakhir di Indonesia bawa pulang itu dulu pahlawannya Hendrawan. Hendrawan itu pemain tunggal putra. Siapa yang menghipnoterapi, yang memberikan motivasi lah dalam pola hipnosis juga, tapi dengan pola motivasi Andri Wangso. Itu real. Dia sebelum itu intinya sama pasangannya, sebelum kamu mengundurkan diri dari pelatnas atau kalau mau mengambil keputusan yang bisa, tolong ketemu Om Andri dulu. Nah artinya di situ kekuatan. Jadi performan, akhirnya dia menjadi betul-betul juru kunci dan penentu kemenangan Indonesia Piala Thomas. Setelah itu kita lagi berdarah-darah ini tim Thomas kita.
1: Sip.
0: Nah, okay. itu kekuatan. Jadi hipnosis untuk performan pun bisa. Untuk bidang apapun kita pengen meningkatkan, apalagi yang prestasi-prestasi itu kita bisa lakukan hipnosis.
1: Siap.
0: Jadi intinya hipnosis bukan hanya untuk yang bermasalah,
1: tapi
0: untuk juga meningkatkan kapasitas, kualitas, performan kita berada di puncak terbaik.
1: Siap.
0: Bisa dilakukan.
1: Fix minggu depan atau bulan depan, saya mau diterapi itu.
0: Oke.
1: Jadi sahabat Betotoli nantikan ya bagaimana beliau mencoba menterapi saya di bagian peningkatan performa ya. Oke. Siapa tahu nanti ada yang tertarik dan juga pengen lakukan hal yang sama juga gitu. Mister sebetulnya masih pengen banyak banget ngobrol-ngobrol, tapi kalau diungkapin semuanya habis bahan saya nanti untuk nanyanya gitu ya. Kita keep aja buat kapan-kapan, buat berikutnya, bulan depan berikutnya dan berikutnya gitu ya. Closing statement deh supaya lebih mantap lagi deh untuk pertemuan kali ini.
0: Oke, terima kasih Kak Lilo. Closing statement untuk sahabat Multatuli, jangan ragu untuk meminta atau bertemu dengan profesional. Artinya hipnoterapi ini ilmu yang sudah teruji bahkan secara internasional. Sudah diteliti secara medis, ada clinical hipnoterapi dan ini bekerja, bermanfaat dan bahkan magic. Magic apa ya? Jadi membuat perubahan yang orang-orang yang sudah susah payah ternyata tertolong dengan satu kali pertemuan, dua kali pertemuan. Maka jangan Anda memendam emosi terlalu lama, jangan Anda menyimpan psikosomatis terlalu lama, dan Anda terbebani hidup Anda, kinerja Anda. Lebih baik hubungi profesional dan Anda justru mendapatkan manfaat besar. Saya siap membantu kapanpun, sesuai dengan komitmen waktu yang kita sepakat.
1: Oke.
0: Demikian, mudah-mudahan manfaat.
1: Amin. Terima kasih Mister. Jadi sahabat Muta Tulis semuanya, demikian tadi bincang-bincang kita mengenai obrolan kita seputar manfaat hipnoterapi dan juga kisah nyata keajaibannya. Mudah-mudahan dari obrolan kita beberapa jam kebelakang tadi bisa ada insight, bisa ada manfaat, bisa ada value atau nilai, atau apa saja yang bisa Anda bawa dan diambil serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mister, hatur nuhun pisan sudah mampir ke sini. Senang rasanya saya bisa berbagi cerita dan juga bisa sharing gitu ya tentang pengalaman-pengalaman Mister, dan kita nanti ketemu lagi minggu depan. Bulan depan.
0: Kita okay. Setiap bulan sekali, oke okay, siap.
1: Insya Allah ya. Oke, okay, sahabat Muta Tuli, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita di Muta Tuli malam. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Lilo Rohili, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita, atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam 2 sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, 89.1 FM, cerdas, informatif dan juga solutif. Ketemu lagi sahabat Muntatuli sama Aditya seperti biasa di giliran Dawai Malam untuk kesempatan hari ini, hari Senin di tanggal 28 September 2026. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya. Sukses dalam menjalankan semua aktivitas dan pastinya lancar ya. Dan seperti biasa, Aditya bakal menemani malam Anda dengan sajian lagu-lagu dangdut yang semoga bisa menghibur, kemudian juga bisa menemani dan juga melengkapi suasana malam Anda, baik yang tengah beraktivitas ataupun yang tengah beristirahat, hingga tuntas Aditya bertugas sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau dipan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, Lawan Sebelah Multatuli FM ada dari miliknya siapa tadi? Iya. Yeah. Ada Aida Saskia, SKSD, sok kenal sok dekat. Tapi ini bukan ya. Tapi suka kamu suka dia. Dikira SKSD tuh apa sok kenal sok dekat. Ini salah satu trik gitu ya buat apa namanya? Petualang cinta ketika nemuin seseorang yang agak menarik hati, yang kemudian dengan trik ini dia coba mendekati dengan cara sok kenal sok dekat gitu, yang tujuannya sih ingin bisa lebih kenal dan lebih dalam ya gitu. Soalnya kalau nggak pakai cara SKSD gitu agak sulit juga ya. Tapi yang satu ini yang kita simak tuh dari Aida Saskia ini, SKSD-nya bukan kesana tapi lebih kepada suka kamu suka dia gitu. Oh berarti ini apa namanya cinta segitiga dong ya? Ya suka sama kamu, ya suka juga sama dia kayak gitu. Waduh, agak berabe nih. Berabe buat ngatur jadwal gitu ya. Ngatur jadwal kalau misalkan benar-benar semuanya sampai suka kayak gitu. Ini ribet tau gak? Sampai bisa, apa namanya, bisa dua-duanya suka kayak gitu kan. Yang kemudian pengaturan jadwalnya juga harus benar-benar diatur. Jangan sampai bentrok. Kalau sampai bentrok berbahaya. Tapi jangan ya. Jangan sampai dilakuin gitu. Memilih pasangannya cukup satu ya, satu untuk setia selamanya kayak gitu. Oh kayak lagu ya, kayak lagu yang dulu tuh pernah saya sering puterin dulu zaman di sono gitu ya, setia selamanya apa selamanya setia ya. Tapi nanti deh kita cari nih, dan kalau nggak salah ini lagu itu tuh lagu yang pernah dijadiin promo dari seorang manajernya yang kebetulan yang mempopulerkannya adalah warga Paneglang kayak gitu yang punya lagu tersebut. Tapi mudah-mudahan sudah ada di sini ya, di salah satu apa namanya media gitu ya, yang apa ya, membuat, yang menampilkan seluruh konten kayak gitu ya. Nanti kita cari deh, mudah-mudahan di upload juga sama pemiliknya gitu ya, sehingga kita bisa puterin yang judulnya Selamanya Setia ya kalau gak salah. Lama banget sih ya, tahun berapa ya, sekitar tahun 2000 berapa ya, 3 apa 2004 ya. Saat itu datang gitu kan ke studio manajernya atau orang tuanya selaku manajer dari putranya itu, artis Monica gitu ya, artisnya namanya Monica kayak gitu, lagunya itu. Jadi bentuknya apa waktu itu, kaset atau CD ya, terus kita coba puter-puterin gitu ya untuk memperkenalkannya kayak gitu ya. Sering waktu juga sering banyak yang request lagu itu ya. Dan di sini kayaknya belum ada deh ya. Oke, nanti kita carilah pelan-pelan asal tepat sasaran. Jadi ingat sama Bang Riko. Ya, udah bicara Bang Riko setiap Minggu malam Senin atau Senin malam Selasa enggak ketemu. Kalau Minggu malam Senin tuh Riko di hari Minggunya tuh di bertugas dari jam 12 sampai jam 6 sore. Yang kemudian di hari Seninnya tuh kebagian, hari ini tuh kebagian libur kayak gitu, sehingga setiap Minggu malam Senin sama Selasa malam Senin malam Selasa, Adita sendirian menemani sahabat Muntatul sampai tuntas di jam 12 malam.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk

Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, 89 Multatuli FM masih di Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung. Iya, ada gara-gara Facebook akhirnya bisa ketemuan. Iya. Bisa ketemuan kalau pas lagi single bisa ketemuan, ya, bisa kenalan. Tapi kalau udah punya pasangan, waduh, bisa-bisa jadi selingkuhan. Iya. Apa namanya orang yang sebut bijak tuh bijak dalam berfacebook katanya kayak gitu. Iya. Dan itu sih gimana apa namanya pemilik dari Facebooknya, kalau Facebook itu digunakan untuk memperbanyak silaturahmi, kemudian juga menjadi sarana untuk mencari rekanan, rekanan bisnis, ya, kemitraan, kayaknya baik nih, kayaknya bagus banget nih kalau media sosial ini atau Facebook ini dijadikan juga sebagai sarana untuk meningkatkan apa ya, bentuk usaha dan juga kemitraan yang tujuannya ya untuk sebuah kesuksesan gitu ya. Karena media sosial ini begitu luas ya, sehingga ketika kita bijak memanfaatkan media sosial ini ya bisa mengangkat apa yang menjadi produk kita, memperkenalkan produk-produk kita kayak gitu ya. Jadi jadikan apa namanya sarana media sosial baik Facebook dan juga yang lainnya ya ke hal-hal yang positif gitu ya, karena media sosial ini sangat luas jangkauannya ya, tidak hanya dalam negeri tapi juga sampai ke luar negeri. Selama kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, yang selalu ini bisa jadi sebuah peluang yang bisa apa namanya membuat kita tuh bisa apa berhasil dalam menjual produk-produk yang akan kita jual kayak gitu ya. Oke, sementara sudah pukul 22 lebih 7 menit. Selamat malam dan juga selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung ya. Kemudian juga untuk yang biasa mengikuti giliran Dawai Malam bisa bergabung ya di 0811 806 8900.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

Iya, Lobong 9 Multatul FM ada goyang 12 pas. Iya. Kalau yang berkaitan dengan 12 tuh 12 pas itu berkaitan dengan jam dinding ya. Tepat di pukul 12 gitu kan. Atau tendangan 12 pas atau penalti kayak gitu. Jadi ini biasanya yang berkaitan dengan 12 ini ya berkaitan dengan sebuah pertandingan bola kayak gitu ya. Jadi kalau ada pelanggaran gitu, terus akhirnya dikasih penalti gitu atau dikasih sanksi, bentuknya tendangan 12 pas ketika salah satu lawan berada di kotak permainan lawan itu melakukan kesalahan kayak gitu. Tapi kalau yang tadi itu lagu yang memang lebih kepada bagaimana menghibur diri kayak gitu ya, menghibur diri pas kayak gitu. Apalagi kalau misalkan 12 pas. Kalau jam 12, kalau jam 12 pas tuh bersamaan dengan jam istirahat kayak gitu. Baik di siang hari ataupun juga di malam hari gitu ya. Kalau di siang hari itu jam istirahatnya berkaitan dengan makan siang. Kalau di malam hari jam 12 pasnya itu bersamaan dengan ketika kita menuju peraduan kayak gitu ya. Itu udah udah maksimalnya di jam 12 pas malam gitu. Agar pas nanti tidur beristirahat tuh bangun pagi di jam 6 atau di jam 7 itu memiliki kualitas tidur yang cukup sehingga pas bangun tuh lebih segar, kemudian juga bisa memulai aktivitas dengan semangat ya. Karena memiliki waktu yang cukup banyak mengistirahatkan tubuh selama kurang lebih 6 sampai dengan 7 jam. Karena tubuh kita tuh butuh sekali untuk beristirahat. Karena dalam jangka waktu berapa sih? 18 jam ya. Melakukan aktivitas baik secara fisik ataupun juga secara pemikiran gitu ya. Jadi menguras energi. Secara fisik menguras energi dan juga secara pemikiran juga sangat menguras energi. Dan ternyata menguras energi yang paling banyak itu adalah ketika otak itu yang digunakan gitu. Sehingga daya serap ataupun juga mengeluarkan energinya sangat banyak sehingga membutuhkan tubuh kita tuh untuk beristirahat yang cukup ketika tidur gitu ya. Dari mulai ya jam 11 malam atau jam 12 misalkan ya maksimalnya, sehingga istirahat cukup untuk tubuh itu ya sekitar 6 sampai dengan 7 jam. Ya ketika bangun tuh lebih segar lagi dan memunculkan semangat baru untuk memulai aktivitas apapun.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Apakah kita akan mewariskan alam yang indah dan sejuk untuk anak cucu kita? Atau justru mewariskan alam yang rusak dan hampa tanpa kicau burung? Klub Dongeng mempersembahkan Pesta Klub Dongeng 2026 dengan tema Sejagat Wana Adri. Sejagat Wana Adri merupakan hutan dan gunung sedunia. Tema yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana edukasi yang menyenangkan bagi adik-adik beserta keluarga lewat sebuah cerita. Sabtu 3 Oktober 2026 di ruang bilik cerita Perpustakaan Cikini Jakarta pukul 10 pagi hingga siang. Acaranya tidak hanya mendongeng, tetapi juga kaya aktivitas menarik yang bisa membantu adik-adik berimajinasi lebih baik. Minggu 4 Oktober 2026 di Aula PDS HB Yasin Perpustakaan Cikini Jakarta Pusat. Acaranya akan diadakan dalam dua sesi dari pagi hingga sore. Adik-adik bisa mendengarkan berbagai kisah dari para pendongeng hebat tentang alam. Untuk informasi lebih lengkap, follow dan cek Instagramnya di @klubdongeng sekarang juga. Pesta Klub Dongeng 2026, Sejagat Wana Adri, dari cerita Sebar Bahagia. Acara ini didukung oleh 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89.1 FM ada beberapa koleksi yang sudah sama-sama kita simak dari awal, Danang dengan Satu Selamanya, kemudian ada apa namanya Ayu Ting Ting dengan Sambalado ya. Terus juga ada Baby Sima, Ikan Dalam Kolam, dan tadi barusan kita simak Clarissa Arda dengan Tapi Bohong. Jadi ingat sama anak ya. Kalau di apa namanya di, apa dipanggil, kemudian disuruh, dia jawab nggak mau gitu, tapi lama dibilang tapi bohong ya gitu. Jadi ini mungkin barangkali yang sekarang lagi tren sama anak-anak sekarang gitu ya, seolah apa namanya nggak mau gitu ya, disuruh sama orang tua, taunya itu hanya bahasa dia yang ujung-ujungnya sebenarnya dia mau gitu, cuma mau bikin apa namanya kesel bapaknya kayak gitu dengan dalih nggak mau. Tapi ujung-ujungnya, tapi bohong, kayak gitu. Akhirnya berangkat, kayak gitu. Oke, okay, 50 menit sudah berada di pukul 22. Selamat malam dan juga selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung sama kami. Semoga saja sajian yang kami kemas di malam hari ini bisa apa namanya terus melengkapi suasana malam Anda hingga tuntasnya Aditya bertugas sampai di pukul 24 waktu di Indonesia Barat.

0: Nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
1: Loh, kata siapa?
0: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
1: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
0: Lah, terus?
1: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
0: Jadi bukan masalah mahalnya nih.
1: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
2: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
0: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
1: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
2: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
4: cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Aku naon ngelamun.
6: Asyik.
7: Entuh, Jang.
5: Ya, Pak. Kopi, nak.
7: Nyak. Bara ringung kio. Nyak udah dari panen. Sawah orang gak segitu, ayat. BBM kayak jeng traktor. Gak saat juga, nak.
3: Halo, sahabat Multa Tuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Eh cuy, HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
7: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan Jalan RT Hadi Winangun dan Jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Apun Remixer.

0: bentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak. Bapenda.

0: Pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubilah.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Gak serah lah, gimana orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, Lapa 9 Multatuli FM akhirnya tuntas juga kebersamaan saya Ditya Prasetya menemani Anda di Gelaran Dawai Malam Multatuli untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya bertugas, saya ditunduk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.